Menyeduh teh manis hangat atau kopi manis atau melihat pasangan saja yang sudah manis rupanya. Masih ada Sony Wicaksono yang masih muterkan lagu-lagu yang mudah-mudahan manis juga ya untuk pagi ini sampai jam 9 waktu Indonesia Barat. Baru saja tadi tuh saya sambil siaran sambil juga ikut memantau nonton pertandingan pesta bola dunia. Karena sekarang ini tadi pagi ya berlangsung pertandingan pertamanya Brazil. Ada yang juga menjagokan si pemegang gelar terbanyak pesta bola dengan 5 gelar ya sahabat Nora. Baru selesai pertandingannya antara Brazil dengan Maroko. Dan ini menariknya sahabat Nora, walaupun Maroko ini dari Afrika tapi tidak bisa dipandang sebelah mata karena secara ranking FIFA sendiri Brazil itu ada di peringkat 6 klasemen dunia, sementara Maroko itu ada di peringkat 7 dunia sahabat Nora. Jadi hanya terpaut satu ranking saja. Tapi sebelumnya, sebelum pertandingan Brazil melawan Maroko di pukul 2 dini hari tadi sudah berlangsung antara Qatar ya, juara Asia, yang berhasil menahan imbang Swiss dengan skor 1-1 setelah berhasil mencetak gol di masa injury time dengan dramatis dalam laga pesta bola di San Francisco minggu pagi tadi. Swiss mengakhiri babak pertama dengan keunggulan 1-0 lewat gol Brill Embolo melalui eksekusi penalti di menit ke-17, namun petaka datang nih di akhir pertandingan. Di masa injury time, di menit 90 plus 4, Qatar menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri Miro Muheim. Nah, dengan hasil tersebut, maka seluruh tim di grup B sudah menyelesaikan pertandingan pertama mereka ya. Baik itu di grup itu isinya ada Swiss, Kanada, Qatar, dan Bosnia. Semuanya mengoleksi 1 poin. Karena semuanya 4-4-nya bermain imbang di laga pertama mereka. Nah, beralih menuju pertandingan yang baru saja selesai beberapa detik yang lalu. Brazil, sahabat Nora, tidak mulus ternyata perjalanannya di awal-awal pesta bola ini. Karena Brazil ternyata ditahan imbang 1-1 dengan Maroko. Bahkan Maroko sempat unggul terlebih dahulu lewat gol Ismael Saibari di menit ke-21 sebelum akhirnya 11 menit kemudian atau di menit ke-32 pemain Real Madrid Vinicius Junior berhasil menyamakan kedudukan dan itu bertahan sampai akhir pertandingan. Berarti so far untuk Brazil sendiri ini sebenarnya mereka masih menyelesaikan satu pertandingan ya dari total 3 laga yang akan dihadapi. Brazil ini tergabung bersama Maroko, kemudian Haiti dan Skotlandia. Haiti dan Skotlandia belum bermain karena akan bermain di pukul 11 di pukul 8 pagi nanti atau sebentar sejam lagi sahabat Nora. Namun sementara ini Brazil itu sedang bercokol di peringkat 2 klasemen sementara karena Maroko yang ada di peringkat 1 klasemen. Bagaimana yang fans Brazil nih? Pertandingan pertama biasanya sih gitu ya, kalau juara-juara tuh calon-calon juara biasanya di awal enggak akan terlalu mulus ya kan. Contohnya kayak juara bertahan di edisi lalu Argentina, bahkan pertandingan pertama aja kalah lawan Arab ya, tapi ternyata bisa membalikkan keadaan. Ya, berdoa-berdoa saja buat fans Brazil. Yeah.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Itu dia lagu dari Java Jive dengan Gerangan Cinta. Apa kabar gerangan sahabat Sonora? Semoga sehat-sehat semua ya. Anyway, pagi ini ada kegiatan penyampaian pendapat di depan Dubes Amerika Serikat ya, di Jalan Medan Merdeka Selatan. Namun untuk situasi lalu lintasnya masih terpantau lancar. Kemudian dari TMC Polda Metro Jaya, kami meneruskan informasi di depo MT Kon Semper Timur Cilincing terpantau lancar. Tidak ada antrian kendaraan ataupun muatan barang. Sementara itu, telah terjadi kecelakaan di pojok Cempaka, Jalan RC Veteran Raya, Jakarta Selatan, dan saat ini sedang dalam penanganan petugas Laka Lantas Jakarta Selatan. Berikutnya di depo DDCS Jalan Cakung Cilincing juga terpantau lancar, tidak ada antrian kendaraan ataupun muatan barang. Berikut ya sahabat Sonora, masih kami coba ulangi untuk informasi lalu lintas bahwa saat ini sedang berlangsung event Jakarta International Marathon yang membuat beberapa jalan ini sedang ditutup total ya sampai pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Jalan yang ditutup ini adalah Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Medan Merdeka Selatan, Ahmad Tamrin, Imam Bonjol, Hos Cokroamin.

Anda masih mendengarkan Sony Wicaksono di Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. That was Jerox dengan judulnya adalah Cobalah Kau Mengerti. Sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat di Sonora Weekend. Kami akan update dulu untuk beberapa informasi lalu lintas di ruas-ruas tol ya, yang dikelola Jasa Marga. Untuk tol Jagorawi saat ini masih ramai lancar di kedua arahnya, sementara di jalur wisata Puncak belum dilakukan rekayasa one way atau satu arah. Nanti akan kami sampaikan juga, sahabat Sonora, akan kami update jika memang untuk Puncak sendiri sudah diberlakukan one way. Tapi sampai saat ini masih normal untuk kedua arahnya ya. Lanjut lagi ke ruas tol. Di tol Jakarta Cikampek, kemudian di tol Layang MBZ dan tol Jakarta Tangerang juga dua arahnya masih terpantau lancar. Baru kata tol dalam kota arah Cawang maupun arah Cengkareng lancar. Namun untuk arah Cawang, akses masuk gerbang tol Pejompongan sedang ditutup sementara karena ada kegiatan Jakarta International Marathon di jalan arteri. Maka dari itu lalu lintas dialihkan ke gerbang tol selanjutnya. Berikutnya untuk tol Jor East, tol Jor W2S, tol Jor East, arah Taman Mini maupun arah ke Rorotan saat ini lancar. Berikutnya untuk tol Jor W2S, nah ini ada kepadatan sahabat Sonora. Dari Veteran sampai Ulu Jami disebabkan oleh pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 dan lajur 3. Itu dari tengah dan kanan, lebih tepatnya di kilometer 17 plus 200 dan kilometer 16 plus 300. Jadi untuk Anda yang akan melintasi tol Jor W2S dari Veteran ke Ulu Jami, harap untuk menggunakan lajur kiri ya, untuk bisa mengantisipasi kepadatan. Namun untuk yang arah sebaliknya, arah ke Pondok Pinang, terpantau lancar. Jika ingin melaporkan bagaimana situasi lalu lintas yang Anda lalui, bisa Anda sampaikan ke WhatsApp kami 0812 1229200.

Rindu dari Leto Sabu Surat di Sonora Weekend bersama Sony Wicaksono sampai jam 9 pagi. Bagaimana tidurnya nyenyak ya? Kalau weekend gini atau jangan-jangan begadang nih gara-gara nonton pesta bola. Karena kan ada pertandingan yang di jam 2 pagi ya. Jujur, kalau buat saya lebih baik tidur saja. Karena kalau begadang dikit aja tuh kadang pola tidurnya jadi berantakan gitu ke keesokan harinya. Ada yang merasa gak sih sahabat suruh kalau begadang dikit aja langsung tuh pola tidurnya jadi berantakan? Padahal pola tidur itu penting banget, tidak hanya buat kesehatan fisik saja ya, tapi buat peremajaan kulit atau penuaan. Karena ini biasanya sering disepelekan oleh orang-orang nih ya. Karena bagi sebagian orang tuh kurang tidur seakan dinormalisasi. Karena tubuh saya masih fit-fit aja kok gitu, masih bisa berfungsi kok, masih normal-normal aja gitu. Padahal kurang tidur itu punya dampak negatif nih yang bisa menumpuk di kemudian hari. Tanda-tanda kurang tidur yang mulai mempengaruhi penuaan kerap muncul, itu perlahan dan sering diabaikan, seperti kulit kusam, kemudian lingkar hitam di bawah mata, dan pemulihan yang lambat pasca olahraga. Terus nih, ini saya baca dari kompas.com, kalau cepat kelelahan di siang hari, kemudian juga udah mulai sulit konsentrasi atau mudah emosi, nah ini juga bisa jadi tanda-tanda kurang tidur yang akhirnya mulai mempengaruhi penuaan tuh. Jadi biar nggak dikata tua, coba tidurnya diperbaiki.

Yes, sekarang kita masuk ke mode agak santai dikit ya, dengan lagunya Arwana dengan Ku Nanti. Memang menanti-nanti untuk jalannya bisa normal lagi, karena memang di Jakarta ini lagi banyak jalan yang ditutup imbas dari kegiatan Jakarta International Marathon. Kalau bertanya apa saja Mas Sony jalan yang ditutup, ada Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jalan Ahmad Tamrin, Jalan Imam Bonjol, Jalan Hos Cokroaminoto, Jalan HR Rasuna Said, Mampang Perapatan, Jenderal Sudirman, Senopati, Patimura, Prapancaraya, Sisingamangaraja, Gatot Subroto, juga Gerbang Pemuda. Kemudian Transjakarta juga ikut terkena imbasnya. Ada 23 koridor yang mengalami modifikasi rute. Kemudian 33 koridor mengalami penyesuaian jam operasional. Nah, untuk jalan sendiri ya, yang pertama jalan ini Dishub bersama kepolisian sedang melakukan atau menerapkan rekayasa lalu lintas. Ada total 26 rekayasa lalu lintas yang diberlakukan sampai nanti pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang ingin melihat 26 rekayasa lalu lintas, kemudian juga rute-rute atau koridor Transjakarta yang berimbas, Anda bisa cek di status WhatsApp kami ya, 0812-122-9200. Tapi bagaimana kalau nggak bisa lihat, Mas, status WhatsApp kami, status WhatsApp Sonora, bisa langsung ke chat aja ke kami, selagi nomornya 0812-122-9200, nanti akan kami berikan ya untuk foto yang berisi tentang rekayasa lalu lintas ataupun juga koridor-koridor Transjakarta yang ikut terdampak. Tapi jangan sampai kesehatan Anda pagi ini ikut terdampak dengan gak olahraga. Aduh, jangan sampai, harus olahraga tetap ya. Walaupun CFD gak ada di Jakarta, Sudirman Tamrin atau CFD Rasuna Said, tapi tetap minimal keliling-keliling komplek atau sekitaran-sekitaran rumah lah ya. Dan kalau di olahraga pastinya juga menu makanannya dijaga. Biasanya kalau Anda tuh atau kita ya suka terjebaknya menu makanannya itu-itu aja, seminggu tuh sama, semua flat semua. Padahal nih ya, kalau sarapan, makan siang, dan cemilan itu selalu sama tanpa adanya variasi, wah ini tuh tubuh bisa kekurangan yang namanya nutrisi. Karena menurut peneliti umur panjang Dr. Julia Kuni, otak tuh membutuhkan berbagai macam variasi makanan. Jadinya semakin bervariasi menu makanan, semakin baik juga performa kognitif di usia senja. Efeknya apa? Kalau menu makanan yang gak monoton, bervariasi, nah, penuaan dini itu bisa dicegah sahabat Sonora. Jadinya awet muda terus. Jadi variasikan makanan. Tapi ingat ya, variasi makanan yang sehat. Jangan hari ini gorengan, besok pizza, besok burger, besok fast food. Percuma itu.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Pertanyaan untuk 1 miliar rupiah. Apa lagu paling hits dari Billie Eilish?
2: Saya minta bantuan deh, mau call friend.
1: Baiklah, siapa yang mau Anda hubungi?
2: Saya mau menghubungi Radio Sonora.
1: Radio Sonora? Kenapa Radio Sonora?
2: Soalnya di Radio Sonora ada Sonora Hit.

0: Dengarkan Sonora Hits dari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12 serta Sabtu dan Minggu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi, apa jawabannya?
2: Jawaban? Orang saya mau dengerin Sonora Hits dulu kok.
3: Sonora FM News, Traffic, and Music.

Boyfriend dari Mocha. Biasanya kalau bareng pasangan tuh akan lebih semangat gitu kalau mau melakukan aktivitas, termasuk juga olahraga. Oh, tapi mau bagaimanapun halangannya, tentu saja terabas terus ya, harus selalu olahraga. Ini yang dikatakan oleh Pak Thomas nih. CFD, walaupun tidak ada juga tidak ada halangan Mas Oni untuk jogging. Wis, baru pulang dari Pantai Majupik. Widih. Lumayan ya, Pak Thomas ya, sudah olahraga pagi. Situasi di Simpang Tomang masih lancar, cuacanya masih cerah berawan katanya. Biasa kalau orang yang udah sering olahraga itu rata-rata jarang mengalami yang namanya stres, karena setiap olahraga itu kan memunculkan hormon dopamin, sahabat sore, yang bisa membuat kita jadi lebih bahagia dan tidak minim lah ya untuk mengalami stres. Karena stres ini kan bagian alami dari kehidupan sih ya. Masalah baru akan timbul jika tekanan tersebut berubah jadi stres kronis yang bikin tubuh akhirnya kesulitan untuk kembali ke kondisi rileks dan tenang. Nah, ini yang harus diperhatikan nih sahabat sore. Jangan sampai, it's okay kalau stres, namanya stres ini kan bagian alamiah ya dari hidup kita, dari tubuh kita. Yang penting adalah jangan membuat stresnya jadi meningkat. Karena praktisi keperawatan psikiatris Lisa George bilang, stres psikologis yang kronis, artinya yang meningkat dan tidak tertangani, itu secara diam-diam bisa memicu penuaan diri loh, dari dalam keluar. Pasalnya dalam praktiknya, Lisa George ini sering menemukan banyak orang yang setiap hari itu selalu kelelahan dan pikirannya banyak, itu bakalan menua lebih cepat dari yang seharusnya. Nah, jadi jangan cepat-cepat stres ya, sahabat semua.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, informasi lalu lintas di Tol Jakarta Tangerang arah ke Tomang terjadi kecelakaan di Karawaci kilometer 21 plus 600 yang melibatkan kendaraan dump truck di row atau parit. Saat ini sedang dalam penanganan petugas dan untuk lalu lintas sendiri masih terpantau lancar. Kemudian untuk tol dalam kota, situasi dua arah lancar, namun untuk yang arah Cawang, akses masuk gerbang tol Pejompongan ditutup sementara karena ada kegiatan maraton Jakarta International Marathon di jalan arteri, sehingga lalu lintasnya dialihkan ke gerbang tol selanjutnya. Ada beberapa jalan yang ditutup total hingga nanti pukul 11.30 waktu Indonesia Barat imbas dari kegiatan Jakarta International Marathon. Yang ditutup adalah Jalan Merdeka Barat, Jalan Medan Merdeka Selatan, MH Tamrin, Imam Bonjol, Hos Cokro Aminoto, HR Rasuna Said, Mampang Perapatan, Jenderal Sudirman, Senopati, Jalan Patimura, Prapancaraya, Sisingamangaraja, Jalan Gatot Subroto, juga Jalan Gerbang Pemuda. Di Jalan Gerbang Pemuda, 26 rekayasa lalu lintas disiapkan oleh Dishub DKI Jakarta juga kepolisian yang bisa Anda cek infonya di status WhatsApp kami. Namun apabila Anda tidak bisa melihat status WhatsApp kami, Anda boleh chat saja ke WhatsApp kami di 0812-1229200 untuk kami berikan informasi yang dirangkum dalam satu foto.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Hai adik-adik dan sahabat Sonora, ketemu lagi nih sama Kak Sora. Kalau biasanya Kak Sora sendirian dan Kak Sora yang membuka cerita, kali ini Kak Sora akan memberikan kesempatan untuk adik-adik dari Multimedia Nusantara School untuk membawakan cerita bagi adik-adik dan sahabat Sonora semuanya. Jadi selamat mendengarkan ya.
2: Tupi si Tupai suka sekali mengobrol. Tapi kadang Tupi suka asal bicara tanpa berpikir, sampai membuat teman-temannya sedih.
3: Coki, kok kamu badannya kecil sekali sih? Hahaha, lucu.
4: Hari ini aku sedang sedih.
2: Tupi tidak peduli. Dia lalu berjalan lagi dan melihat Mumu si sapi sedang asik makan rumput.
3: Mumu, kamu makan terus. Nanti badanmu ngendut dan tidak bisa jalan loh.
4: I don't care. Kamu jahat, Tupi.
2: Bibi rusa yang mendengar hal itu langsung mendekati Tupi dan menegurnya dengan sangat lembut.
4: Tupi, dengarkan Bibi. Kata-kata jahat itu bisa melukai hati. Bicaralah yang sopan.
3: Aduh, maaf Bibi. Tupi sadar, Tupi salah. Coki Mumu, maafkan aku ya. Aku berjanji tidak akan asal bicara lagi.
4: No worries, Tupi. Aku maafin kamu.
5: It's okay, Tupi. Aku maafkan kok.
2: Sejak hari itu, Tupi selalu berpikir dulu sebelum bicara. Dia tahu kata-kata yang baik akan membawa kebahagiaan untuk semua orang.
1: Itu dia adik-adik dan sahabat Sonora, cerita yang baru saja dibawakan oleh adik-adik dari Multimedia Nusantara School. Gimana, bagus kan ceritanya? Kalau kamu penasaran dengan cerita selanjutnya, tenang, masih ada adik-adik yang berbakat lainnya yang akan mempersembahkan cerita di esok hari. Sampai jumpa!
6: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora yang bingung nih, weekend ini atau hari Minggu ini kemana ya? Udah aja ke Jakarta Fair Kemayoran yang masih terus berlangsung sampai 12 Juli mendatang. Jadi daripada weekend cuman scrolling medsos aja ya kan, mendingan aja keluarga deh buat staycation di Holiday Inn Express di Expo Kemayoran. Karena Anda bisa staycation dan mendapatkan tiket masuk ke Jakarta Fair. Tinggal jalan kaki aja 1 menit loh dari Holiday Inn Express, deket banget kan? Dan Anda bisa langsung seru-seruan di Jakarta Fair di G-Expo Kemayoran. Jakarta Fair ini bakalan kasih Anda segudang promo dan diskon yang bikin belanja Anda tetap cuan. Bahkan dari beli tiket aja nih ya, Anda tuh bisa mendapatkan potongan harga, hadiah, juga promo-promo menarik. Mulai dari potongan Rp50.000 dari Leak, kopi gratis dari Kopi Tubruk Gajah, terus juga dapat kesempatan bermain games berhadiah di booth OT, merchandise gratis dari official merchandise Jakarta Fair yang berkolaborasi dengan Tai Lalat, dan masih banyak lagi. Kalau Anda ke Jakarta Fair nih, gak lengkap kalau Anda gak nonton konsernya hari ini. Masa sih gak mau nonton oleh Tony Q, Dio How atau Orska? Terus besok nih ya, bakal ada 40 Fans, Stand Here Alone dan Flowtantic yang siap ngajak Anda sing-along di Jakarta Fair Music Concert, konser musik terbesar yang bisa Anda nikmati setiap hari selama Jakarta Fair berlangsung. Kalau Anda tanya Jakarta Fair Kemayoran berlangsungnya sampai kapan? Dari tanggal 11 Juni sampai 12 Juli 2026 di GXO Kemayoran. Kalau Senin sampai Jumat bukanya itu dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Kalau Sabtu, Minggu, which is hari ini, atau hari libur nasional, itu bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Dan kalau mau beli tiket, langsung aja di www.jakartafair.co.id dan follow TikTok, Instagram @jakartafairid dan Facebook Jakarta Fair untuk informasi terupdate-nya.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

Sonora FM 92 Jakarta, Justru Weekend Music masih ditemani bersama Sony Wicaksono di Sonora Weekend. Reza Artamevia selamat sore dengan judulnya Satu Yang Tak Bisa Lepas. Satu yang tidak bisa lepas itu adalah takdir ya. Aduh, kalau udah ngomongin takdir udah gak bisa ngapa-ngapain nih. Apalagi kalau ngomongin soal nasib. Nasib tuh kan ada nasib untung, nasib sial ya. Yang namanya sial tuh gak ada di kalender sahabat Sonora. Tapi tidak ada yang lebih sial deh dari timnas Inggris ya. Menjelang pertandingan pertama mereka di Pesta Bola Dunia 2026. Satu tim Inggris nih ya, sempat mengalami kasus pencurian sejumlah perlengkapan latihan. Jadi mereka mau on the way, mau pergi nih ya ke tempat latihan. Tiba-tiba barang-barang latihannya dicuri di mobil-mobilnya sahabat Sonora. Kepolisian setempat pun melakukan investigasi menyeluruh. Walaupun akhirnya Asosiasi Sepak Bola Inggris sudah kembali dengan gerak cepat ya, gercep melengkapi fasilitas latihan mereka. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ketika fasilitas latihannya sudah disediakan kembali nih oleh asosiasi, pas mau latihan perdana di Kansas, Amerika Serikat, terganggu lagi nih timnas Inggrisnya karena ada peringatan cuaca akibat tornado. Padahal waktu para pemain Inggris nih baru sampai di tempat latihan, matahari sempat bersinar cukup cerah loh. Dan bahkan kendala cuaca ini bukan yang pertama kali dialami oleh Inggris. Karena laga uji coba Inggris lawan Costa Rica 3 hari yang lalu di Florida, Amerika Serikat, sempat tertunda selama 1 jam akibat badai yang melanda Florida. Luar biasa apesnya nih ya, cobaan Inggris di Pesta Bola Dunia. Udah kayak retetan cicilan belum lunas yang satu, udah datang lagi yang baru.

Tulus dengan Gajah Sahur Murah. Semoga bisa menjadi motivasi Anda lagu ini untuk hari Minggu 14 Juni 2026 dalam beraktivitas ataupun juga menikmati hari libur Anda. Thank you so much untuk Anda yang sudah mendengarkan Sahabat Sonora, yang sudah sharing-sharing, yang sudah absen juga. Sonny Wicaksono pamit dulu, nanti akan hadir di jam 12 ya di AMKM Siang. Sampai jumpa.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News Traffic

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat.

0: pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Anda masih bersama kami di Sonora Hits.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk, mulai dari fashion,

unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan, waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk, beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

bagaimana hari minggunya? Semoga sudah cukup terrefresh pagi, dari pagi sampai ke siang ini ya. Sudah liburan kah atau sudah makan siang kah sahabat Sonora, apapun aktivitas yang Anda lalui, yuk sekarang waktunya selama 2 jam ke depan Sony Wicaksono akan mengawal dan memutarkan lagu yang Anda minta di AMKM. Anda meminta kami memutar, silakan bagi Anda yang ingin request lagu silakan dikirimkan ke WhatsApp kami 0812 1229200. Yang harap diingat adalah lagu yang boleh Anda request lagu dari 90-an ke atas ya. Lagi ke 0812 1229200.

Rian yang memesan lagu ini, Katan Bagaskara Negeri di Awan. Oh, sorry, bukan Pak Andrian. Kebalik saya, Pak Thomas maksudnya. Aduh, mohon maaf sekali Pak Thomas. Saya belum makan ini jujur. Jadi otak saya masih agak kelimpungan. Pak Thomas Agus Haryono, selamat siang. Wah, ini dari sejak pagi tadi rutin masih mendengarkan sampai detik ini. Thank you so much Pak Thomas, sudah donor darah kah? Ini tadi pagi info ke saya nih, kalau 14 Juni itu hari donor darah sedunia. Wah, oke, nampaknya Pak Thomas ini cukup rutin, konsisten buat donor darah ya. Selamat hari donor darah sedunia, Mas Uni, sehat-sehat semuanya. Sehat-sehat juga ya buat Pak Thomas. Anda sedang mendengarkan AMKM, Anda meminta kami memutar, baru dimulai. Baru satu permintaan yang saya putarkan, jadi masih panjang perjalanannya. Kalau ada yang mau request lagu, silakan ke 0812-122-9200. Namanya siapa, terus lagi di mana, lagi ngapain sih emang hari minggu gini? Santai-santai aja kah, atau abis jalan-jalan kah, atau mau siap jalan-jalan? Boleh, silakan. Tapi lagunya di ini ya, harap diingat ya, lagu yang bisa di requestnya lagu 90-an ke atas. Oke, okay? Saya mau menyapa R dari Bandung. Selamat siang, semangat siarannya, sehat-sehat selalu, and have a nice Sunday. Oh, salam aja ya, gak make request lagu, boleh deh kalau gitu. Ada juga di sini ada Ibu Sri dulu deh. Saya mau ke Petojo ya, minta lagunya Just Take My Heart-nya Mr. Big. Salamnya buat semua saudaraku di Magelang, kemudian untuk Ibu Ariza, Ibu Rianti, Ibu Nur, dan semua pendengar aja. Kemudian, ini juga deh yang disalamin sama Ibu Sri, Ibu Ariza ya. Langsung saya baca juga, mau lagu barunya Taylor Swift, I Knew It, I Knew. Ih, mantap nih, update terus Ibu ya sama lagu-lagu baru. Salam siaran buat Sony yang lagi makan siang. Belum, saya baru beli aja makannya. Yang lagi istirahat, yang lagi di jalan, salam-salam sehat selalu. Rawalumbu panas pol Mas Sony. Ah, siap kalau itu, perlu dihujani dengan lagu-lagu yang enak kalau gitu ya. Satu lagi deh, saya ingin, ini nih yang tadi saya salah sebut. I'm sorry Pak Andrian. Pak Andrian ini requestnya adalah Tattoo, All the Things She Said. Wih, ini bisa buat ngebakar semangat ya di tengah cuaca yang panas banget. Iya nih, Palmera juga panasnya pol. Kita langsung dengarkan ya, Tattoo.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, Kongguan mendukung penuh kegiatan Futurepreneur Labs 2026. Liputan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Lili Setio. Silakan Lili.
3: Baik, terima kasih. Sahabat Sonora, banyak pemikiran cemerlang dan visioner dari para mahasiswa yang hanya terbentur pada ide saja. Ide mereka belum teruji di pasar atau market. Apakah ide mereka tersebut benar-benar dapat bersaing di persaingan global atau tidak? Hal tersebutlah yang membuat Bobby Yulandika Putra, Project Manager Futurepreneur Lab, untuk membawa pemikiran cemerlang para mahasiswa se-Indonesia itu untuk bersaing sebelum produk mereka benar-benar dapat diterima oleh pasar.
4: Saya ingin memberikan arti yang lebih banyak ke Indonesia, dan dibantu juga oleh Pak Charles dan tim-tim Wuhab yang lainnya, kita akhirnya membentuk acara ini, Futurepreneur ini, yang kita rasa tuh, saya kebetulan dari teknik Pak, teknik kimia dulunya, dan dulu saya sempat banyak melakukan riset di lab saya, tapi hanya selesai di lab saja. Dan berangkat dari sana, kita rasa tuh bahwa anak Indonesia itu banyak Pak yang punya ide cemerlang, banyak yang ide-idenya visioner, tapi hanya terhenti di labnya saja. Tadi kayak tadi sama mention. Nah, akhirnya kita bentuk event Futurepreneur Lab ini dan kita bangun platformnya yang bisa nge-bridging ide-ide tadi sehingga bisa divalidasi ke market.
3: Dari 50 tim yang berasal dari 30 kampus yang ada di seluruh Indonesia, setelah melewati babak awal, tersisa 20 tim saja dengan karya platform ciptaan mereka. Kongguan sebagai perusahaan yang berpandangan bahwa investasi yang terbaik adalah investasi pada generasi muda yang inovatif dan solutif sangat mendukung ajang Futurepreneur Lab 2026. Irfan Hidayatul Fazri, Brand Manager Kongguan, menyampaikan Kongguan mendukung setiap gagasan yang cemerlang untuk menghadapi tantangan masa depan yang memberikan solusi positif untuk kepentingan bangsa.
5: Kongguan melalui produk andalannya, Kongguan Malkis, mendukung kolaborasi bersama Futurepreneur Lab sebagai bagian dari komitmen untuk mendorong lahirnya gagasan dan ide-ide baru yang relevan, inovatif, dan mampu menjawab tantangan masa depan. Kolaborasi ini juga menjadi wujud nyata komitmen ESG Kongguan, khususnya dalam mendukung pengembangan generasi muda, memberdayakan talenta lokal, serta menghadirkan solusi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Nah, sebagai perusahaan yang telah tumbuh bersama keluarga Indonesia selama puluhan tahun, Kongguan percaya bahwa investasi terbaik untuk masa depan adalah investasi pada generasi muda yang berani berinovasi. Melalui semangat yang juga diusung oleh Kongguan Malkis, Kongguan meyakini bahwa generasi muda Indonesia memiliki kreativitas, semangat, dan potensi yang luar biasa untuk menciptakan perubahan yang bermakna serta membawa manfaat bagi masa depan bangsa. Kongguan Malkis, temani semangatmu untuk terus berkreasi dan menginspirasi.
3: Sahabat Sonora, 20 tim terbaik ini akan mengikuti kegiatan monitoring, inkubasi, validasi pasar, dan juga investment day. Para peserta program akan menjalani 8 sesi pendampingan yang mencakup pengembangan bisnis, manajemen risiko, strategi pendanaan, dan juga persiapan memasuki pasar. Mereka juga memperoleh akses ke platform Katalis yang memungkinkan publik memberikan respon langsung terhadap produk yang mereka tawarkan. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Biasa kalau minggu, hari minggu gini tuh waktu yang paling enak deh

0: buat dipakai santai-santai di rumah. Tapi ada kalanya bosen ya di rumah, terus butuh keluar gitu ya, butuh cari hiburan gitu sampai malam. Nah ini paling pas nih buat ke Jakarta Fair Kemayoran sahabat Sora, karena masih terus berlangsung sampai 12 Juli nanti. Jadi daripada weekendnya cuma di rumah nge-scroll medsos doang sampai malam, mending ajak keluarga aja deh buat staycation di Holiday Inn Express G Expo Kemayoran. Karena itu tuh tinggal jalan kaki aja semenit dari Holiday Inn Express G Expo Kemayoran, bisa langsung masuk seru-seruan ke Jakarta Fair Kemayoran sahabat Sonora. Dan apalagi kalau staycation di sana, itu bisa sekaligus langsung dapat tiket masuk ke Jakarta Fair yang bakalan ngasih Anda segudang promo dan diskon. Pokoknya bikin belanja Anda tuh tetap cuan deh ya. Bahkan dari beli tiket aja nih ya, Anda tuh bisa mendapatkan potongan harga, terus juga hadiah, sama udah dapat promo-promo menarik juga, mulai dari potongan Rp50.000 dari Lik, terus juga bisa dapat kopi gratis dari Kopito Burgajah, kesempatan bermain games berhadiah di booth OT, sampai merchandise gratis dari official merchandise-nya Jakarta Fair yang collab dengan Tahi Lalat. Pokoknya masih banyak deh ya. Nah kalau ke Jakarta Fair berarti kurang lengkap dong ya kalau Anda gak nonton konser juga nih. Yang hari ini konser musik bakal diramaikan oleh Tony Q, Dio How, dan Orska. Besok bakal ada 40 Fans, San Here Alone, dan Flow Tantic yang siap mengajak Anda sing along di Jakarta Fair Music Concert. Konser musik terbesar yang bisa Anda nikmati setiap hari selama Jakarta Fair berlangsung. Catat ya, berlangsungnya dari tanggal 11 Juni sampai 12 Juli 2026 di G Expo Kemayoran. Kalau Senin sampai Jumat bukanya dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Kalau Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional tetap buka di jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Beli tiketnya di website aja di www.jakartafair.co.id. Jangan lupa kalau mau cek informasi paling update, follow dulu TikTok dan Instagram @jakartafairid, juga Facebooknya ya, Jakarta Fair.
1: Sonora FM News, Traffic, and Music.

menikmati AMKM siang yang ditemani bersama Sony Wicaksono di hari ini sampai pukul 14. Lagu yang sedang Anda dengarkan ini adalah Human Nature yang membawakan ulang kembali hits dari The Bangles ya, Eternal Flame, permintaan dari Ibu Lina di Kemayoran. Sebenarnya Ibu Lina mintanya The Bangles, hanya saja karena The Bangles ini rilisan 80-an Ibu, jadi kami berikan yang era 90-an aja gak apa-apa ya. Salam sehat buat pendengar dan kru penyiar Sonora. Thank you Ibu Lina. Sebelum Eternal Flame juga tadi saya sudah persembahkan lagu buat Farah Divla yang ada di Petojo. Tadi Java Jive dengan Permataku juga sudah saya putar ya, buat Om Sony sama kru Sonora yang sedang bertugas. Yang lagi santai-santai, yang baru join, baru mendengarkan, selamat datang di AMKM Siang. Anda bisa kalau mau request lagu, masih saya tunggu di 0812-122-9200. Lagunya yang dipilihkan asal di atas 90-an, nanti coba saya cari dulu di playlist ya. Setelah ini akan ada dua lagu yang sudah siap untuk saya putarkan. Yang pertama, wah ini kalau hari Minggu nih, kalau saya buka toko, nah ini adalah pelanggan setia saya. Pendengar setia saya setiap hari Minggu, khususnya Ibu Riani Sutopo, apa kabar? Mau kirim salam buat Pak Edi Sutopo, Ibu Yulia Pastel di Alfa India, kemudian Ibu Orisa di Rawalumbu, sama Ibu Rianti di Gunung Putri. Hope everything is okay. Doa yang sama juga buat Ibu Riani ya. Lagu permintaannya adalah Ruth Sahanaya yang collab sama Katon Bagaskara, Usah Kau Lara Sendiri. Oke, masuk ke dalam playlist Ibu Riani. Kemudian juga ada Eza dari Cililitan. Wih, mantap nih lagunya. Drop. Hampir saya mau ngomong droplet. Kalau droplet mah COVID dong ya. Drop Dead ini ya, lagunya dari Olivia Rodrigo yang kemarin cuma sudah rilis album baru. Albumnya bagus lah Bos Nur, apalagi buat perempuan-perempuan yang suka galau, yang dikit-dikit galau, dikit-dikit jatuh cinta. Nah itu albumnya cocok banget tuh. Eza dari Cililitan, here you go. Your choice, your song, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Yep, kembali lagi bersama Sony Wicaksono di AMKM Siang. Anda meminta kami memutar. Coba saya mau cek nih ya di WhatsApp kami 08121229200. Selamat siang Bung Sony, selamat siang Pak Philip. Kirain libur AMKM Siang, ah enggak dong. Kalau hari Minggu saya setia untuk jadi teman Anda, termasuk temannya Pak Philip di siang ini yang ingin mendengarkan lagunya Sean Vailan ya, judulnya Beautiful in White. Salamnya buat Ibu Arisa, Ibu Nur, Ibu Sylvia, BSD, tak lupa pendengar AMKM juga. Terima kasih ya Pak Philip. Kemudian ada juga Ibu Nona di Rawamangun. Happy Sunday Ibu Nona di Rawamangun yang minta diputarkan lagunya Bruno Mars, Rizky La. Lagunya romantis, jadi pas banget kalau emang pengen dikhususkan untuk suami Ibu Nona. Sama anak-anak yang lagi santai-santai aja di rumah. Wih, masakin menu makan siang apa nih Ibu Nona buat keluarga di hari ini. Selamat santai-santai aja ya di hari Minggunya. Tapi sebelum itu saya punya dua lagu dulu nih. Dua lagu Indonesia semua. Yang pertama adalah dari Mikael yang ingin minta lagunya Dewa 19 dengan Pupus. Tapi sebelum itu ada Dharma yang ada di Pamulang, Tangerang Selatan, ingin berakhir pekan aja dengan lagunya Ada Band dengan Akal Sehat. Ini lagu yang termasuk jarang diputar dan jarang di request loh ya. Terakhir kali, saya baru ngecek tadi, terakhir kali Sonora putarkan lagu ini itu di tahun lalu. Berarti Dharma ini salah satu pecinta Ada Band mungkin.

0: Informasi lalu lintas Solo.
1: Sahabat Sotara, pasca berlangsungnya event atau gelaran Jakarta International Marathon, lalu lintas di seluruh Jakarta sudah kembali normal ya, yang tadinya dilakukan penutupan, termasuk arus lalu lintas di sekitaran Patung Sudirman, Duku Atas, Jalan Jenderal Sudirman dari Semanggi menuju Bundaran HI maupun arah sebaliknya sudah kembali ramai lancar. Kemudian dari TMC Polda Metro Jaya, kami juga meneruskan informasi mengenai lalu lintas di sekitaran pintu 1, 6, dan 9 Arena Pekan Raya Jakarta, G-Expo Kemayoran juga ramai lancar. Beralih ke pantauan di jalur wisata Puncak dari Satlantas Polres Bogor yang menyebut bahwa saat ini jalur wisata Puncak sedang dalam proses untuk diberlakukan one way atau satu arah yang ke arah bawah ya, dari Jakarta dari Puncak maksud kami menuju Jakarta. Maka dari itu untuk tol Jagorawi arah Puncak Simpang Gadoknya ditutup sementara kilometer 46 plus 500. Berikutnya di tol Jorwe 2S juga sedang padat di Pondok Pinang sampai dengan Ulu Jami dikarenakan adanya pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 dan lajur 3 di kilometer 17 plus 200 dan kilometer 16 plus 300. Jadi untuk Anda yang akan melewati tol Jorwe 2S yang arah ke Ulu Jami, harap untuk menggunakan lajur kiri untuk bisa mengantisipasi kepadatan. Untuk arah sebaliknya Pondok Ranji ke Pondok Pinang terpantau lancar.
0: Kirimkan pantauan lalu lintas Anda melalui voice note ke WhatsApp Pusat Informasi Sonora 0812 122 9200.

0: Swiskido from Bruno Mars, sahabat Sonora, yang baru saja memecahkan rekornya Taylor Swift nih sebagai penyanyi dengan jumlah tiket yang paling banyak terjual dalam konser di satu kota. Jadi dia menjual hampir 250 ribu tiket untuk total 5 penampilannya di kota Toronto, Amerika Serikat. Luar biasa, makin kaya aja ya Bruno Mars. Kembali lagi di MKM Siang, Anda meminta kami memutar bersama Sony Wicaksono. Sekarang saya mau ke WhatsApp lagi yang sudah masuk di 0812 122 9200. Ibu Elizabeth, Ibu Elizabeth juga ternyata minta lagu yang sama. Widih, ada dua orang nih yang ternyata minta lagunya Rizky Nol. Emang enak sih ya Ibu. Ibu Elizabeth juga terima kasih ya, sudah kami putarkan juga permintaan lagunya. Kalau gitu sekarang saya mau ke Ibu Tin dulu deh, yang ada di Bekasi. Cerah Berawan katanya, minta lagunya Cranberries dengan Dreams. Lagunya buat Ibu Risa sama semua sahabat saja. Pak Sebastian juga saya pilihkan buat Anda, silahkan.
1: Halo, selamat siang Radio Sonora dalam acara MKM Siang. Selamat siang Mas Sony, nama saya Sebastian Hartono. Saya lagi ada di St. Ambrose, Villa Melati Mas, BSD, Serpong, Tangsel. Seperti biasa Mas Sony, saya mau request lagu. Judul lagunya Everybody's Changing from Keen. Lagu ini ucapannya untuk seluruh kru Radio Sonora yang sedang bertugas. Untuk Mas Sony, nggak nonton bola nih, Piala Dunia antara Australia vs Turki. Dan juga lagunya ini untuk semua pendengar setia MKM Siang dan juga anakku tersayang Alexander Nicholas. Thank you, lagunya udah diputerin Mas Sony. Happy Sunday and have a nice long weekend.
0: Have a nice long weekend. Tadi saya udah sempat nonton 2 match bola hari ini Pak Sebastian. Saya nonton tadi Brazil Morocco 1-1, terus Haiti sama Skotlandia yang dimenangi sama Skotlandia 1-0. Tadinya saya mau nonton juga sih Australia lawan Turki ya, cuma karena udah banyak kerjaan jadi ya udah deh, pilih kerjaan dulu aja biar masih bisa tetap makan. The Cranberries Dreams tapi akan didahulukan oleh Keane, Everybody's Changing.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonoraFM

0: Dreams dari The Cranberries selamat sore di AMKM siang bersama Sony Wicaksono. Lagu ini cukup reflektif ya untuk mengingatkan mungkin mimpi-mimpi apa yang belum terwujud atau jangan-jangan dikubur. Aduh, sayang ya kalau dikubur. Mending dicoba diusahakan dulu aja. Tercapai atau enggak itu gimana urusannya, yang penting dicoba dulu ya kan. Sekarang saya mau menyapa lagi untuk Anda yang sudah masuk ke WhatsApp 0812-122-9200. Selamat siang untuk Pak Bonifacius Gozali yang ada di Cibodas, Tangerang nih ya. Untuk seluruh kru Sonora sama semua pendengar yang baik hati, selamat menikmati akhir pekan. Jangan lupa bersyukur atas berkat dan rahmat Tuhan selama satu pekan terakhir. Widi, terima kasih Pak Boni buat remindernya. Manis sekali pengingatnya. Ingin minta lagunya Crash Adam yang judulnya adalah New Heart. Oke, sudah saya masukkan ke dalam playlist ini ya buat Pak Bonifacius. Lanjut lagi, sekarang ada voice note lagi nih yang datangnya dari Babeki dari Bandung. Let's go.
1: Hai, halo, hai.
0: Hai.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon for
1: Mas
0: you
1: Sony.
0: Too.
1: How are you today?
0: I'm fine, I'm good.
1: Mas Sony, saya mau lagu dong.
0: Boleh, apa lagu apa nih?
1: Penyanyinya Andy Grammer, judulnya Don't Give Up On Me. Atau enggak Enrique Iglesias, judulnya Be With You. Salah satu ya, okay. Tolong diputarkan. Thank you so much ya Mas Sony.
0: Enrique
1: Mas Sony, have you the day lunch today?
0: Not yet.
1: Kalau udah, it's okay. Kalau belum makan lah ya.
0: Yes,
1: banyak
0: yes,
1: ya.
0: Yes.
1: Yang penting kamu sehat selalu. Gitu aja ya. Pekerjaan kamu baik semuanya.
0: Amin.
1: Oh iya, buat Bu Oriza, terima kasih ya. Kamu selalu sebut nama aku. Terima.
0: Oriza bukan Oriza. Ih, Bandung pisan deh. Z-nya dipuji jadi J.
1: Terima kasih banyak. Semoga Bu Oriza tetap sehat dan kuat selalu, oke? Thank you so much, Mas Sony.
0: Yes.
1: Sampai nanti, Tuhan berkati.
0: Oke. Salah satu berarti saya pilih Enrique Iglesias aja deh. Be with you bener ya. Tapi sebelum itu The Crash Adams dulu. Ini dia New Heart. Call the

0: bersama kami di Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
0: Sonora FM, News, Traffic,

Itu dia Be With You dari Enrique Iglesias. Asik nih lagunya. Lagu-lagu khas Latin gitu ya nada-nadanya. Bisa buat joget-joget tipis di siang yang panas ini. Masih bersama Sony Wicaksono, sahabat Sora. Nah, dari tadi yang banyak disalami oleh pendengar-pendengar nih, Pak Edi Sutopo, saya mau undang juga buat saya putarkan permintaannya sama Ibu Julia Pasal juga di Joglo yang minta lagunya Astaga. Aduh, ini lagunya Sopo, Ruth Sahanaya mungkin ya. Cuman kalau Ruth Sahanaya ini 80-an. Jadi saya pilih yang covernya, cover versinya dari Andin aja ya, Pak Edi Sutopo, walaupun gak semenggelegar lagunya Ruth Sahanaya. Salamnya buat Ibu Endang Setiawati, Ibu Liliani, Ibu Fanda, Ibu Ristopo, Ibu Oriza, Ibu Rianti. Salam juga buat Ibu Fani, Ibu Nur Pakalongan, Ibu Sri Petojo. Salam bahagia selalu. Terima kasih buat yang sudah bacakan. Sama-sama Pak Edi Sutopo. Selamat siang juga dan salam hari Minggu untuk Anda. Kemudian saya juga ingin melihat permintaan yang datang dari Ibu Hani yang ingin mendengarkan lagunya Pinkan Mambo. Waduh, mantap nih lagunya. Bentar, saya masukkan dulu ya ke dalam playlist biar enak nih. Kekasih yang tak dianggap. Lagunya super menyakitkan. Kekasih yang tak dianggap. Walaupun kalau dilihat-lihat lagi liriknya, itu sebenarnya lagu tentang orang ketiga nih, Bu Hani. Ada juga pendengar sonora dari tahun 75, ada Pak Yosrena. Pernah datang juga ke sana, diajak ibuku buat live acara ulang tahun bersama penyiarnya Kak Susan Widi. Mantap. Bisakah diputarkan lagunya Rumors dari T-Max Social Club? Coba saya cek dulu buat Pak Yos. Pak Yosrena, kami sampaikan untuk lagu yang boleh diminta di AMKM itu haruslah lagu dari 80-an ke atas, Pak Yos. Mungkin bisa dicek lagi ini lagunya apakah bisa atau tidak ya. Kalau gitu kita putarkan dulu Andin dengan Astaga.

HMKM Siang bersama Sony Wicaksono. Buat Pak Yosrena, pendengar setianya Sonora dari tahun 75, ditunggu ya kalau punya permintaan lagu yang lain. Karena kalau untuk T-Max Social Club dengan Rumors itu mohon maaf belum bisa diputar, karena aturan saat ini Pak Yos di HMKM, lagu yang boleh dipesan lagu di atas era 90-an ya. Kalau gitu saya mau ke menepi dulu ke Jelambar. Ada Mas Indra yang ingin dibacakan pesan dan diputarkan lagunya. Oh siap, mau titip pesan dulu buat grup Buni-Buni. Selamat hari Minggu, khusus untuk Pak Badai yang hari ini sedang berulang tahun. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Widi, namanya mirip sama ini ya, pencipta lagu sama penyanyinya juga. Apakah pinter nyanyi juga Pak Badai? Pak Badai, selamat ulang tahun juga ya dari saya, dari tim Sonora. Semoga sehat-sehat, semoga gajinya makin banyak. Cuaca panas di Jelambar saat ini, minta tolong diputarkan lagunya Callum Scott dengan You Are The Reason. Selanjutnya saya akan ke Cirebon sekarang. Ada Mas Ihwan, Kang Ihwan aja deh kalau dari Cirebon mah panggilnya. Request lagunya Collective Soul yang judulnya The World I Know. Spesial untuk istri saya, untuk kedua anak saya Faiz dan Kaira, serta semua pendengar Sonora serta Bung Sony yang bertugas. Thank you so much Kang Ihwan. Ini dia lagunya untuk kalian nikmati, Collective Soul, The World I Know.

Waduh, lagunya sendu-sendu, mendayu. Pas banget kalau jam segini tuh jam-jamnya orang ngantuk ya. Tapi saya nggak tahu kalau lagu yang selainnya apakah bikin ngantuk juga atau justru malah singelong. Ini apalagi buat generasi milenial ya. Lagu ini memang pas banget. Kebetulan diminta sama Ibu Eli di Tambun yang ingin mendengarkan lagunya Celine Dion. Judulnya adalah That's the Way It Is. Salamnya buat Sony saja yang lagi siaran. Katanya di Tambun cuacanya cerah dan panas.

Waduh, sayang sekali ya sahabat Nora. Sudah jingle terputar, berarti saatnya saya harus menutup AMKM di siang hari ini. Mohon maaf sekali untuk Anda yang pilihannya belum sempat saya pilih. Itu artinya sesederhana Anda belum beruntung untuk permintaannya kami pilih. Ada yang tadi rilisan tahunnya di bawah 90-an. Kemudian ada juga yang lagunya tidak tersedia di dalam playlist untuk hari ini ya. Yang jelas terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan. Setelah ini akan ada Pesona Indonesia. Anda akan mendengarkan lagu-lagu lokal selama 2 jam sebelum nanti ada Hans Christian ya di Sonora Chart Indonesia di pukul 16. Kalau gitu Sony Wicca selalu pamit. Sampai jumpa.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Hai adik-adik dan sahabat Sonora, ketemu lagi nih sama Kak Sora. Kalau biasanya Kak Sora sendirian dan Kak Sora yang membuka cerita, kali ini Kak Sora akan memberikan kesempatan untuk adik-adik dari Multimedia Nusantara School untuk membawakan cerita bagi adik-adik dan sahabat Sonora semuanya. Jadi selamat mendengarkan ya.
2: Tupi si Tupai suka sekali mengobrol. Tapi kadang Tupi suka asal bicara tanpa berpikir, sampai membuat teman-temannya sedih.
3: Coki, kok kamu badannya kecil sekali sih? Hahaha, lucu.
4: Hari ini aku sedang sedih.
5: Tupi tidak peduli. Dia lalu berjalan lagi dan melihat Mumu si sapi sedang asik makan rumput.
3: Mumu, kamu makan terus. Nanti badanmu ngendut dan tidak bisa jalan loh.
4: I don't care. Kamu jahat, Tupi.
5: Bibi rusa yang mendengar hal itu langsung mendekati Tupi dan menegurnya dengan sangat lembut.
4: Tupi, dengarkan Bibi. Kata-kata jahat itu bisa melukai hati. Bicaralah yang sopan.
3: Aduh, maaf Bibi. Tupi sadar, Tupi salah. Coki Mumu, maafkan aku ya. Aku berjanji tidak akan asal bicara lagi.
4: No worries, Tupi. Aku maafin kamu.
6: It's okay, Tupi. Aku maafkan kok.
5: Sejak hari itu, Tupi selalu berpikir dulu sebelum bicara. Dia tahu kata-kata yang baik akan membawa kebahagiaan untuk semua orang.
1: Itu dia adik-adik dan sahabat Sonora, cerita yang baru saja dibawakan oleh adik-adik dari Multimedia Nusantara School. Gimana, bagus kan ceritanya? Kalau kamu penasaran dengan cerita selanjutnya, tenang, masih ada adik-adik yang berbakat lainnya yang akan mempersembahkan cerita di esok hari. Sampai jumpa!
7: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Lagu Indonesia terbaik minggu ini hadir untuk Anda. Hanya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia bersama dengan Hans Christian.
2: Sonora FM News, Traffic and Music. Hai, selamat sore sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda sore hari ini di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia edisi 14 Juni 2026. Hari Minggu ini memang long weekend sahabat Sonora, kalau Anda ngambil cuti Senin besok. Jadi buat Anda-Anda yang besok ngambil cuti, selamat menikmati long weekend Anda. Buat yang enggak juga enggak apa-apa banget sahabat Sonora, kan udah dapat long weekend banyak ya di bulan Mei kemarin. Tapi yang jelas selama beberapa jam ke depan Hans akan menemani Anda dengan 20 lagu-lagu terbaik karya anak bangsa di minggu ini. Dan kalau Anda mengikuti dari minggu ke minggunya, pasti sudah tahu dong ya, satu lagu dari Juicy Lucy, ada Lu-Lukan. Ini bertahan selama 15 minggu berturut-turut bersama dengan lagu dari Bilal Indrajaya dan juga Maudy Ayunda dengan judul Kau. Ternyata di minggu ini harus tersingkir sahabat Sonora, karena di posisi nomor 20 Hans sudah punya satu pendatang baru yang akan siap menemani Anda. Please welcome in number 20, this is Yellow on 7 dengan Sederhana.
3: Peringkat 20 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua hits dalam negeri terangkum di sini. Di Sonora Charts Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music. Hai, selamat sore sahabat Sonora. Untuk kalian yang baru saja bergabung sore hari ini, saat ini Anda tengah mendengarkan Sonora Chart lagu-lagu Indonesia, tentunya bersama dengan saya Hans Christian. Dua lagu keluar dari Sonora Chart lagu-lagu Indonesia, that's mean ada dua pendatang baru yang akan siap menemani Anda di sore hari ini. Satu tadi sudah Hans Pill dan kita dengarkan bersama, ada Cielo on 7 dengan Sederhana. Tapi di posisi nomor 19 juga masih ada nih satu pendatang baru lagi yang akan menemani Anda. Satu lagu dari Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
0: Peringkat 19 di Sonora Chart Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan 20 lagu teratas di Sonora Chart Indonesia.
1: Bagaimana perjalanan Anda di sore hari ini, sahabat Sonora? Semoga semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Dan juga kali ini Hans ada di posisi nomor 18. Berbeda dengan posisi 19 dan 20 tadi yang memang menjadi fresh songs yang masuk ke Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Tapi untuk posisi nomor 18, ini diisi dengan satu lagu yang minggu lalu ada di posisi nomor 17. Tapi ternyata untuk minggu ini harus kembali merelakan turun satu peringkat ke nomor 18. Ini dia Topati dan juga Fabio Acer, Cinta Kita.
0: Peringkat 18 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Yes, tentunya juga Hans mengucapkan selamat datang, selamat mendengarkan buat Anda juga yang lagi bergabung di streaming di www.sonora.id dan www.sonora.co.id. Apa kabarnya sahabat Sonora? Buat yang belum tahu, Anda bisa mendengarkan siaran Sonora kapanpun dan juga dimanapun melalui streaming ya, di www.sonora.co.id. Kali ini kita ke posisi nomor 17 dulu. Hans akan putarkan satu lagu dari Raisa yang ternyata minggu ini harus kembali turun 2 peringkat dari posisi 15 ke posisi nomor 17. Ini dia Raisa dengan judul Pengganti Aku.
0: Peringkat 17 di Sonora Chart Indonesia.

0: Penasaran dengan 20 lagu teratas Indonesia di minggu ini? Dengarkan hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Ya sahabat-sahabat Sonora, kalau Anda mendengarkan di minggu lalu pasti tahu dong ya, ada satu lagu dari Ariel Noah dan juga Raisa yang menjadi pendatang baru di minggu lalu. But for this week berhasil langsung melejit naik 4 peringkat dari posisi nomor 20, langsung bergerak naik ke posisi nomor 16. Kita dengarkan bersama satu lagu berjudul Senang Dengar Suaramu Lagi.
0: Peringkat 16 di Sonora Chart Indonesia.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayat. Fast Hit Sonora.
2: Jeda sekitar 7 bulan dari single terakhir Alama bersama Rizky Febian yang dilepas Oktober tahun lalu, Adrian Khalif kini merilis karya terbaru berjudul 2001 Kali. Melalui lagu ini, Adrian Khalif mengangkat cerita tentang dinamika hubungan, baik itu hubungan romansa, hubungan pertemanan, ataupun juga keluarga, bahwa cinta tidak selalu hadir dalam bentuk yang sempurna, melainkan tentang komitmen untuk terus memperbaiki keadaan meski telah melalui banyak perdebatan. Lagu 2001 Kali cukup cepat menyedot perhatian banyak orang karena dalam waktu 2 minggu sejak dirilis, lagu ini sudah didengarkan lebih dari 2 juta kali di seluruh platform. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Adrian Khalif 2001 Kali.
1: Fresh Hit Sonora.

0: Naik satu peringkat sahabat Sonora di minggu ini, menyusul di minggu keduanya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Ini masih bergerak naik sedikit demi sedikit tapi pasti. Kali ini ada di posisi nomor 15. Kita dengarkan bersama, tentunya masih di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia.
1: Peringkat 15 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua hits dalam negeri terangkum di sini. Di Sonora Chart Indonesia.
1: Menemani Anda dari lantai 3 gedung Kompas TV Green Studio Kompas TV di Jalan Palmerah Selatan nomor 1 Jakarta Pusat, sahabat Sonora. Masih di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia, dan kali ini kita ada di posisi nomor 14, di mana ada satu lagu yang harus turun 2 peringkat. Minggu lalu ada di posisi nomor 12, tapi minggu ini harus puas berada di posisi nomor 14 saja. Satu lagu dari Nuka dengan judul Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Selamanya.
0: Peringkat 14 di Sonora Chart Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan 20 lagu teratas di Sonora Chart Indonesia.
1: Ya sahabat Sonora, 14 minggu bertahan di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia atau sekitar 3,5 bulan ya. Ternyata membawa satu lagu dari Bernadia ini kembali harus turun cukup drastis. Turunnya 5 peringkat. Kalau minggu lalu ada di posisi nomor 8, minggu ini harus merelakan ada di posisi nomor 13 saja. Tapi nggak apa-apa ya. Semoga masih bertahan cukup lama. Apakah akan sampai ke minggu ke-16? Karena so far paling lama di minggu ini adalah bertahan 16 minggu berturut-turut. Kita lihat nanti ya sahabat Sonora. Tapi kita dengarkan dulu. Ini dia satu lagu dari Bernadia, Kita Buat Menyenangkan.
0: Peringkat 13 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Kalau tadi satu lagu dari Bernadia harus turun cukup drastis, sahabat Sonora. Berkebalikan dengan satu lagu dari Vanessa Z dan juga Roni Parulian, yang ternyata minggu ini kembali mencetakkan prestasi, berhasil naik 2 peringkat di minggu ketiganya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Dari nomor 14 ke posisi nomor 12, Vanessa Z dan Roni Parulian, Takkan Terulang.
0: Peringkat 12 di Sonora Chart Indonesia.

0: Penasaran dengan 20 lagu teratas Indonesia di minggu ini? Dengarkan hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Kita ada di posisi nomor 11, sahabat Sonora, di mana ada satu lagu dari Pamungkas dengan judul Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, yang ternyata di minggu ini kembali berhasil naik 2 peringkat ya, di minggu keempatnya di Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia. Dari posisi nomor 13, kali ini bisa dinikmati di posisi nomor 11.
0: Peringkat 11 di Sonora Chart Indonesia.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: Sonora FM. News, traffic and music. Musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Setengah perjalanan kita di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia, sahabat Sonora. Dan artinya kita sudah berada di posisi nomor 10 untuk edisi 14 Juni 2026. Kira-kira siapa nih sahabat Sonora yang berhasil ada di posisi nomor 10 di minggu ini? Ternyata diisi dengan satu lagu dari Bernadia yang berhasil kembali naik satu peringkat, sahabat Sonora, dari posisi nomor 11 ke posisi nomor 10 di minggu ke-6nya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Bernadia, Rabun Jauh.
0: Peringkat 10 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua hits dalam negeri terangkum di sini. Di Sonora Chart Indonesia.
1: 7 minggu berturut-turut di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia masih membawa satu lagu dari Fanny Sugi kembali berhasil naik satu peringkat dari posisi nomor 10 ke posisi nomor 9, satu lagu yang bertemakan Kota Jogja. Siapa lagi kalau bukan Fanny Sugi dengan judul Jogja Lantai 2.
0: Peringkat 9 di Sonora Chart Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan 20 lagu teratas di Sonora Chart Indonesia.
1: Ini merupakan angkatannya Bernadia tadi, karena bertahannya sama sahabat Sonora 7 minggu berturut-turut di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia ya. Satu lagu dari NPD yang dimulai dari platform media sosial ternyata cukup diterima dengan baik juga di masyarakat Indonesia ya. Karena di minggu ini satu lagu dari NPD kembali berhasil naik satu peringkat dari posisi nomor 9 bergeser naik ke posisi nomor 8. Sempurnanya Aku.
0: Peringkat 8 di Sonora Chart Indonesia.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Tempatnya Anda mendengarkan lagu teranyar. Fast Hit Sonora.
2: Grup musik favoritnya Gen Z, Lomba Sihir, baru saja mendaur ulang salah satu lagu legendaris Sheila on Seven, Melompat Lebih Tinggi. Aransemen baru yang dihadirkan oleh Lomba Sihir bahkan sukses mendapatkan pujian langsung dari Eros Chandra, gitaris Sheila on Seven, yang menciptakan lagu Melompat Lebih Tinggi. Meski hadir dengan aransemen anyar, namun Lomba Sihir masih tetap mempertahankan melodi riff gitar yang sudah jadi trademark di lagu tersebut. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi.
1: Fresh Hit Sonora.

0: Putarmu dengan lagu terbaru hanya di Fast Hits Sonora.
1: Terus dengarkan Sonora Network.
0: Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
2: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Selamat sore sahabat-sahabat Sonora, masih bersama dengan saya Hans Christian menemani Anda. Kali ini Hans akan putarkan satu lagu dari Raisa dan juga Barsena Bestandi yang akan menemani Anda di posisi nomor 7. Tapi sayangnya ternyata lagu yang satu ini harus beralakan turun 3 peringkat di minggu 13-nya di Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia. Kita dengarkan bersama Raisa Barsena Bestandi dengan Bila.
0: Peringkat 7 di Sonora Chart Indonesia.

0: Penasaran dengan 20 lagu teratas Indonesia di minggu ini? Dengarkan hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Siapa yang menjadi fansnya dari Ivan Seventeen nih sahabat Sonora? Karena ternyata satu lagu dari Ivan Seventeen walaupun sempat menjuarai Sonora Chart lagu-lagu Indonesia, minggu lalu juga masih ada di top 3 alias berada di posisi nomor 3 exactnya ya. Tapi ternyata untuk minggu ini harus merasakan turunnya cukup jauh sahabat Sonora. Turun 3 peringkat dari posisi nomor 3 ke posisi nomor 6. Satu lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.
0: Peringkat 6 di Sonora Chart Indonesia.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga

ribuan produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan? Waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 2

0: turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, Traffic, and Music.
1: Sonora FM. News, Traffic, and Music.
2: Musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
3: Next, kita berada di posisi nomor 5, sahabat Sonora. Ada satu lagu dari Budi Doremi yang sudah bertahan selama 8 minggu berturut-turut di Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia. And so far, ini menjadi posisi tertinggi dari satu lagu Budi Doremi dengan judul Ada Untukmu. Karena minggu lalu ada di posisi nomor 7, dan minggu ini kembali berhasil naik ke posisi nomor 5.
2: Peringkat 5 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua hits dalam negeri terangkum di sini. Di Sonora Chart Indonesia.
1: Di posisi nomor 4, Hans punya satu lagu yang akan menemani Anda beraktivitas di sore hari ini. Ada Arvian Dwi yang kembali berhasil naik 2 peringkat di minggu ke-9-nya di Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia. Bergerak naik ya, dari posisi nomor 6 ke posisi nomor 4. Arvian Dwi dengan judul Hatimu Milik Dia.
0: Peringkat 4 di Sonora Chart Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan 20 lagu teratas di Sonora Chart Indonesia.
1: And this is the top 3 Sonora Chart lagu-lagu Indonesia edisi 14 Juni 2026, sahabat Sonora. Kira-kira siapa saja yang berhasil masuk ke 3 besar untuk edisi minggu ini? Apakah artis favorit kalian atau lagu favorit kalian masuk ke 3 besar? Langsung aja kita cek di 3 besar Sonora Chart lagu-lagu Indonesia 14 Juni 2026. Di posisi nomor 3, ada satu lagu dari Gia Indrawari yang berhasil naik 2 peringkat di minggu ke-9-nya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. And so far ini menjadi posisi tertinggi dari satu lagu Gia Indrawari dengan judul 1000 Kali.
0: Peringkat 3 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: And the runner-up for this week, 14 Juni 2026 jatuh kepada Sal Priyadi yang ternyata masih bertahan di posisi yang sama seperti minggu lalu, sahabat Sonora, bertahan di posisi nomor 2 dan masih akan terus menghibur Anda dengan satu lagu berjudul Ada Titik-Titik di Ujung Doa.
0: Runner up minggu ini di Sonora Chart Indonesia.

0: musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Yes, saat ini adalah waktunya Hans untuk mengumumkan siapa di antara ke-20 lagu-lagu yang sudah menemani Anda dari awal sampai di titik puncaknya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Karena waktunya Hans untuk mengumumkan siapa yang menjadi juaranya di minggu ini. And please welcome and congratulations. This is Enal featuring Ariel Lesmana dengan sesi potret di posisi nomor 1.
0: Ini dia lagu yang jadi juara di Sonora Chart Indonesia.

0: And that's all for today, sahabat Sonora. Terima kasih untuk kalian yang telah setia mendengarkan Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia edisi 14 Juni 2026. Tentunya terima kasih banyak untuk kalian yang sudah setia bersama dengan Hans. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat Sonora yang sudah menyapa-nyapa. Dan minggu depan Hans akan kembali hadir menemani Anda dengan 20 lagu karya anak bangsa terbaik. Tentunya hanya di setiap hari Minggu di jam yang sama akan selalu menemani Anda, sahabat-sahabat Sonora yang tengah beraktivitas. And once again, selamat menikmati aktivitas Anda, long weekend Anda, apapun yang sedang Anda kerjakan di sore hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Saya Hans Christian, pamit undur diri, kita ketemu lagi di lain kesempatan, and have a great weekend, sahabat Sonora. Bye-bye!
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Weekend itu waktu

0: Dengerin Sonora Weekend hari Sabtu dan Minggu di Radio Sonora.
1: Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Halo, selamat malam sahabat Sonora. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk semua sahabat-sahabat semuanya. Senang sekali saya Yudi Samadi malam hari ini hadir kembali menemani Anda semua dalam Sonora Weekend. Jadi selama beberapa jam ke depan saya akan menemani Anda sharing beberapa informasi, tips, atau juga berita-berita yang akan semoga bisa menambah wawasan Anda, menambah insight, atau juga menambah pengetahuan ya. Dan yang pasti adalah lagu-lagu bagus juga yang terus kami putarkan. Tentunya hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Jadi pastikan Anda stay tune terus.

Ya, sahabat-sahabat Sonora, setiap orang pasti memiliki handphone ya, telepon seluler. Hampir semua orang, bahkan ada yang kepemilikan handphonenya tuh nggak cuma satu, tapi juga bisa dua, bahkan mungkin lebih dari dua ya, karena berbagai kebutuhan, bukan ya karena berbagai alasan juga. Nah, ternyata kalau kita ingat-ingat, coba kapan terakhir kali Anda ganti handphone? Nah, ponsel ini sudah menjadi benda yang selalu nyaris ada di sekitar tubuh kita, di tangan kita, di saku kita, dari bangun tidur sampai sebelum tidur lagi. Tapi tanpa sadar, banyak kebiasaan sehari-hari yang justru mempercepat kerusakan perangkat handphone kita. Masalahnya, kerusakan handphone ini sering bukan datang dari satu kejadian besar, melainkan akumulasi kebiasaan kecil yang terus dilakukan. Nah, kita akan bahas nih, dikutip dari beberapa sumber, kebiasaan-kebiasaan yang bisa menyebabkan baterai atau HP kita cepat rusak. Kebiasaan buruk yang sebetulnya kalau kita bisa hindari, itu bisa memperpanjang usia dari handphone kita, sahabat Sonora. Salah satunya mungkin sering dilakukan oleh kita, oleh saya, oleh Anda juga, sahabat Sonora. Kira-kira kebiasaannya apa saja sih? Kita akan bahas satu persatu di segmen berikutnya. Stay tune terus.

membiarkan baterai sampai 0%, ini juga bisa menjadi kebiasaan buruk yang menyebabkan baterai cepat atau handphone cepat rusak. Membiarkan HP terus terhubung ke charger setelah penuh, atau sebaliknya membiarkan baterai habis total, sama-sama memberikan tekanan pada sel baterai lithium ion. Rentang pengisian yang lebih ideal berada di kisaran 20 hingga 80%. Meski banyak ponsel sudah memiliki fitur pengisian adaptif, pola charging yang kurang tepat tetap bisa mempercepat penurunan kapasitas baterai. Dan charger murah yang tidak memiliki sertifikasi resmi juga seringkali ini tidak mampu menjaga tegangan listrik tetap stabil. Hati-hati kalau Anda mau beli charger nih sembarangan, karena akibatnya baterai, port pengisian, hingga komponen internal bisa lebih cepat mengalami kerusakan. Karena itu lebih aman menggunakan charger dan kabel asli atau yang sudah memiliki sertifikasi resmi sesuai dengan perangkat yang kita miliki.

Apa saja kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin sering kita lakukan dan ini mempercepat kerusakan handphone kita? Bukan karena usia handphone ya, tapi ternyata ada hal-hal jelek yang kita lakukan ya. Seperti membiarkan handphone kita sampai 0% baterainya. Atau setelah penuh kita biarkan tetap terhubung dengan charger. Setelah full 100% ini juga tidak baik karena bisa mengurangi, seringkali membuat baterai tidak mampu menjaga tegangan listrik tetap stabil. Kemudian jangan juga gunakan charger yang dibeli sembarangan, pastikan sudah tersertifikasi atau memang charger yang bawaan dari brand tersebut. Nah, jangan paksa HP juga kerja lembur nih sahabat Sonora, bukan cuma manusia aja yang gak boleh dipaksa lembur terus-terusan. Bermain ponsel sambil dicas, nah ini adalah sesuatu yang sering kita lihat ya, main game atau streaming saat handphone sedang diisi daya memang terasa praktis. Tetapi kebiasaan ini membuat suhu perangkat meningkat lebih cepat. Panas berlebih merupakan salah satu faktor utama yang mempercepat penurunan performa baterai dan prosesor. Jika memungkinkan, beri jeda pada ponsel saat proses pengisian berlangsung, terutama untuk aktivitas yang berat. Dan jangan juga nih meninggalkan handphone di dalam mobil yang panas atau terkena sinar matahari langsung dalam waktu lama karena bisa merusak baterai secara permanen. Sebaliknya, suhu yang terlalu dingin juga dapat membuat performa baterai menurun drastis. Kemudian, ini yang paling penting nih, kunci, koin, atau benda logam lain yang berada di dalam satu saku dengan ponsel, dengan HP kita, ini juga bisa menjadi penyebab munculnya goresan pada layar dan bodi. Jadi goresan kecil yang terlihat sepele bisa berkembang menjadi retakan saat mendapat tekanan. Menyimpan handphone di kantong terpisah dapat membantu mengurangi resiko tersebut.

Mungkin malam ini, besok pagi, atau beberapa jam lagi ada yang rencana flight terbang, sahabat Sonora. Hati-hati ya, safe flight semuanya, selamat sampai ke tujuan. Jangan lupa berdoa sebelum naik pesawat. Nah, terkait dengan penerbangan, ini ada hal menarik di mana meskipun kondisi ekonomi banyak yang bilang sangat menantang saat ini, tapi aktivitas masyarakat, pergerakan penumpang di 37 bandara pada kuartal 1 2026 mencapai 38,2 juta dan angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 36,38 juta. Banyak juga ya. Nah, sepanjang 3 bulan pertama di tahun 2026 ini jumlah penumpang rute domestik mencapai 28 jutaan dan penumpang rute internasional menyentuh angka 9,8 juta, hampir 10 juta orang. Ya, total pergerakan pesawat juga membukukan peningkatan 8,7% dari 275.782 penerbangan menjadi 299.759 penerbangan. Nah, peningkatan permintaan perjalanan udara pada periode peak season ternyata terjadi di bulan Januari 2026 dan Maret 2026. Dan ini bisa diakomodir oleh semua maskapai, semua stakeholders termasuk juga jasa di bandara melalui kolaborasi yang baik dengan seluruh stakeholders. Disampaikan oleh PT Angkasa Pura Muhammad R. Pahlevi dalam rilisnya, pada kedua periode peak season tersebut seluruh bandara yang dikelola In Journey Airport disiagakan 24 jam menyesuaikan kebutuhan maskapai penerbangan untuk memastikan ketersediaan penerbangan dan sebagai upaya utilisasi slot time penerbangan di bandara. Peningkatan jumlah penumpang dan penerbangan ini juga didorong dibukanya rute-rute penerbangan baru di berbagai bandara sebagai wujud kolaborasi erat antara In Journey Airport dengan berbagai maskapai penerbangan.

Ya, sahabat-sahabat Sonora, hati-hati dan selalu memastikan kekebalan tubuh kita, imun tubuh kita terjaga. Ya, ini sudah mulai masuk kemarau di beberapa wilayah di Indonesia, meskipun di wilayah lain juga masih ada yang diguyur hujan. Namun yang perlu diwaspadai, ini diingatkan oleh BMKG juga, cuaca panas ekstrim yang mungkin timbul. Prediksinya ini akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan, ya sahabat Sonora. Dan tubuh ini bisa gampang drop kalau tidak dijaga kekebalan tubuhnya. Paparan panas berlebih dapat memicu heat stress dan membuat tubuh cepat lelah, cepat capek saat menjalani aktivitas yang padat ya. Nah, tanda-tanda yang harus kita waspadai tentu dehidrasi. Ini harus dihindari dehidrasi karena bisa mengganggu fokus dan stamina. Cuaca panas membuat tubuh kehilangan cairan yang cukup signifikan dan cepat. Jika tidak dilindungi, diimbangi asupan cairan yang cukup, tubuh bisa terasa lemas dan kurang fokus. Kemudian musim pancaroba ini juga bisa mengakibatkan tubuh harus punya adaptasi yang cukup ekstra. Ya, ini memicu rasa yang kadang-kadang gak nyaman seperti flu atau juga bisa demam. Oleh karena itu, jaga selalu kondisi tubuh di tengah cuaca ekstrim ini. Pastikan tubuh tetap fit dengan istirahat cukup, minum air putih secara berkala, dan juga menjaga asupan nutrisi harian, sahabat Sonora. Lengkapi juga kebutuhan nutrisi dengan asupan tinggi protein, vitamin, dan juga mineral. Dan yang pasti, tetap dianjurkan untuk menjalani olahraga, untuk aktivitas dan gerak tetap aktif ya, sahabat Sonora. Ini juga penting untuk menjaga ketahanan dan juga kesehatan tubuh kita.

pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

Sahabat Sonora, Anda pernah ngalamin gak melihat memori handphone penuh? Nah, ternyata membiarkan memori handphone kita penuh ini juga sesuatu yang kurang baik, kebiasaan yang buruk untuk membuat baterai kita cepat rusak, HP kita cepat rusak. Ketika ruang penyimpanan hampir habis, sistem harus bekerja lebih keras untuk menjalankan berbagai proses. Dampaknya, HP bisa terasa lebih lambat, kemudian lebih cepat panas, dan konsumsi baterainya meningkat. Menyisakan sekitar 10-15% ruang kosong membantu perangkat tetap berjalan lebih lancar. Jangan penuh-penuh, makanya kalau kita makan juga terlalu kenyang tuh nggak baik ya. Disisakan sedikit lah untuk rongga udara, supaya bisa bernafas ya. Kemudian kebiasaan buruk yang bisa mempercepat kerusakan handphone kita jaga adalah kadang-kadang ada penawaran untuk updating software, aplikasi begitu ya. Software update bukan cuma soal fitur baru, pembaruan juga membawa perbaikan bug dan meningkatkan keamanan yang membuat perangkat lebih stabil. Terlalu lama menunda update bisa membuat HP lebih rentan mengalami kerusakan.

Sahabat Sonora, kalau kita dihadapkan pada sesuatu yang gak nyaman, kita gak suka, kita sebel, kita benci, itu kadang-kadang otomatis aja gitu, mulut kita mengumpat atau berkata kasar gitu ya. Sebetulnya memang kedengarannya bagi orang lain tuh gak nyaman juga. Tapi mengumpat atau berkata kasar ini sering dianggap sebagai kebiasaan yang harus dihindari. Memang seperti itu kebanyakan orang berpikir. Sejak kecil banyak orang diajarkan untuk menjaga ucapan dan menjauhi kata-kata tabu. Tapi ada fakta menarik nih. Sejumlah penelitian justru menemukan bahwa dalam kondisi tertentu mengumpat bisa menjadi respons alami tubuh saat menghadapi tekanan, emosi, hingga rasa sakit. Nah, kenapa mengumpat bisa berpengaruh? Para peneliti menemukan bahwa saat otak memproses kata-kata kasar secara berbeda dibandingkan bahasa sehari-hari karena berkaitan erat dengan pusat emosi. Kata-kata tersebut mampu memicu respons psikologis dan fisiologis tertentu. Itulah sebabnya mengumpat kadang terasa seperti jalan pintas untuk melepaskan tekanan yang sedang dirasakan. Studi yang dikutip dari American Psychological Association menemukan bahwa mengumpat ini dapat membantu meningkatkan fokus, kemudian juga bisa meningkatkan rasa percaya diri, dan tentu saja kanan katanya juga bisa menimbulkan kenyamanan tertentu pada saat ada pressure atau ada tekanan yang membuat kita gak nyaman atau membuat kita terpancing amarah dan emosinya.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 20

fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat.

Apa kabar IKN, Ibu Kota Nusantara, sahabat Sonora? Setelah ada ketetapan dari Mahkamah Konstitusi bahwa Jakarta tetap menjadi Ibu Kota Indonesia. Nah, yang menarik, otorita IKN sebagai pengelola dari Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur ini mengusulkan tambahan anggaran 15,5 triliun rupiah pada tahun 2027 untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara agar dapat berfungsi sebagai Ibu Kota Negara pada tahun 2028. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menjelaskan total kebutuhan pembangunan kawasan legislatif, yudikatif dan ekosistem pendukung hingga 2028 mencapai 48,8 triliun rupiah. Anggaran tersebut dibagi dalam 3 tahap pembangunan yang telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan saat ini pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif disebut sudah berjalan dengan progres fisik sebesar 10%. Tambahan anggaran akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan gedung DPR, MPR, DPD, MA, MK, dan Komisi Yudisial, hunian pejabat dan juga staf, serta pemeliharaan infrastruktur yang telah terbangun. Menurut Basuki, pagu indikatif otorita IKN tahun 2027 sebesar 6,7 triliun masih belum mencukupi kebutuhan anggaran yang mencapai 22,2 triliun rupiah. Karena itu, otorita IKN mengajukan tambahan 15,5 triliun rupiah agar target menjadikan IKN sebagai ibu kota negara pada tahun 2028 dapat tercapai.

Ya sahabat-sahabat Sonora, terima kasih untuk Anda masih menyimak Sonora Weekend bersama saya Yudi Samadi. Kalau Anda jalan-jalan ke kota tua, cakep. Enggak ya, bukan pantun. Kalau Anda jalan-jalan ke kota tua, kemudian melintas sampai sungai itu ya, ada kali, Anda akan menemukan bangunan yang didominasi warna bata merah. Dan selama nyaris 300 tahun, toko tersebut, bangunan tersebut yang ternyata adalah sebuah toko, ini adalah bangunan yang tertutup, tapi ternyata bangunan tersebut telah hadir melintasi banyak zaman. Dan kini toko tersebut difungsikan kembali menjadi sebuah tempat yang sangat cantik, estetik, dan tentu saja kental dengan nuansa heritage. Pengunjung bisa bersantap sekaligus menikmati bangunan warisan budaya tersebut. Banyak yang kagum, juga bersimpati agar toko merah tersebut kian semarak. Memasuki toko merah, pintu setinggi lebih kurang 2,5 meter sudah menyambut dengan deretan kaca di atasnya. Di langit-langit, ada chandelier 3 tingkat yang dihiasi kandil-kandil berbentuk bunga spontan menyergap benak dengan nuansa klasik. Nah, di bagian lantai dasar dan lantai atas ini difungsikan sebagai tempat-tempat makan yang asik ya sahabat Sonora. Sementara aula yang tengah di bangunan tersebut terpantau masih dibiarkan kosong. Dan ya, karena juga sebuah tempat yang lama begitu ya, ini juga beberapa ruangan masih belum bisa difungsikan atau belum digunakan sahabat Sonora. Tapi sebagai sebuah latar foto, ini tuh sangat instagramable banget, apalagi kalau senja menjelang malam.

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood

0: Tuh loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.
2: Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.

Kasus korupsi di Badan Gizi Nasional dalam program Makan Bergizi Gratis terus bergulir di Kejaksaan Agung Sabah Sonora, tidak berhenti sampai penangkapan 3 orang pimpinannya, Dadan Hindayana, kemudian Sony Sanjaya, dan juga Lodewijk Pusung. Yang terbaru, Kejaksaan Agung bahkan menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis MBG. Tersangka baru tersebut adalah Asef Yusuf Sumantri selaku pihak swasta. Dan dikatakan bahwa tersangka tersebut, Asef Yusuf Sumantri, merupakan pihak swasta yang dimintai oleh Sony Sonjaya. AYS ini diduga mencari mitra dalam rangka pelaksanaan program MBG. Disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Nahdi, Sony diduga memberi akses kepada AYS untuk melakukan intervensi kepada tim verifikator mitra MBG. Sehingga Sony mengetahui titik dapur yang kosong dan membatalkan status calon SPPG yang semula telah disetujui di portal mitra MBG. Dia mengatakan AYS diduga memfasilitasi SPPG baru yang mendaftar di portal yang sudah tutup. AYS diduga memberikan sejumlah uang kepada Sony Sonjaya.

Ya, sahabat Sonora, bicara tentang kriminalitas atau begal yang membahayakan sekali karena ancamannya adalah nyawa. Mereka berani membawa senjata tajam, mengancam para korbannya, kemudian sering beraksi di tempat-tempat yang gelap, di jam-jam kritis. Dan ini menarik ketika ada komitmen dari TNI untuk ikut serta memberantas begal. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam penanganan begal dilakukan demi kepentingan dan keselamatan masyarakat. Dalam pernyataannya, Brigjen TNI Muhammad Nas juga menjelaskan bahwa kehadiran TNI di lapangan bukan untuk mengambil alih tugas kepolisian, melainkan sebagai bentuk operasi perbantuan atas permintaan pihak kepolisian. Dan yang dikedepankan adalah kebutuhan masyarakat, undang-undang tidak dilanggar, tapi kebutuhan masyarakat, masyarakat bisa terlindungi dari bahaya dan tindakan kriminal. Nas juga menambahkan operasi perbantuan tersebut memiliki dasar hukum dan dilakukan dalam rangka membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sahabat Sonora, di bulan Juni ini ternyata ada peringatan Hari Laut Sedunia atau World Oceans Day. Ini adalah sebuah momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya laut bagi kehidupan di bumi. Nah, peringatan ini berawal dari gagasan yang diperkenalkan oleh pemerintahan di Kanada, ya, pemerintah Kanada dalam konferensi Bumi PBB di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Kemudian pada tahun 2008, PBB secara resmi menetapkan 8 Juni sebagai Hari Laut Sedunia. Ya, meskipun sudah lewat, gak apa-apa ya, kita remind kembali untuk mengingatkan bahwa sebagai manusia yang hidup di bumi, ada daratan dan ada lautan yang juga harus kita pedulikan. Laut memiliki peran yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Selain menutupi lebih dari 70% permukaan bumi, laut juga menghasilkan sebagian besar oksigen yang kita hirup, menyerap karbon dioksida, membantu mengatur iklim global, serta menjadi rumah bagi jutaan

spesies tumbuhan dan hewan. Bagi Indonesia, sebagian besar negara kepulauan, laut bukan hanya sumber pangan dan mata pencaharian, tetapi juga menjadi bagian penting dari identitas bangsa maritim dari Sabang hingga Merauke. Kehidupan masyarakat Indonesia tidak dapat dipisahkan dari laut.

Sudah hampir pukul 22 waktu Indonesia Barat, sudah hampir kurang lebih 4 jam ya saya menemani sahabat-sahabat Sonora semuanya. Semoga apa yang kami sajikan bisa bermanfaat untuk Anda. Terima kasih Anda sudah menyimak siaran kami, terima kasih juga untuk Anda yang sudah berbagi info, sudah menyapa-nyapa juga, sudah absen di Sonora Weekend untuk edisi hari ini Minggu di tanggal 14 Juni 2026. Yang sedang menikmati akhir pekannya, selamat menikmati akhir pekannya. Yang sedang menikmati long weekend-nya, dan selamat juga menikmati long weekend-nya untuk sahabat-sahabat yang libur ya, karena Selasa tanggal merah, kemudian Senin ada yang sebagian besar mengambil cuti bersama, jadi long weekend juga ya. Baik, semoga weekend kali ini bisa memberikan Anda penyegaran, refreshment untuk fisiknya, untuk pikirannya, untuk psikisnya, sehingga tetap terjaga kesehatan fisik dan mental kita menjalani semua pekerjaan, aktivitas kita sehari-hari. Tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta. Sesaat lagi akan hadir Sonora Classic Night untuk Anda yang akan relax ya, semakin membuat Anda relax dengan komposisi-komposisi klasik dari komposer-komposer kelas dunia.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic,

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Gunakan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Bulan FM. News, traffic, and music.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 3 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
3: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.
4: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
0: Sonora FM. News, traffic, and music.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood booster untuk Anda.

0: Tuh loh, Ma, siarannya asik kan?
1: Oh iya ya, Pa. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak ngobrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic, and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Wow, pertengahan tahun sudah masuk di pertengahannya juga. Gimana tuh maksudnya? Bulan Juni benar-benar di pertengahan tahun dan sekarang sudah tanggal 15-nya sahabat Sonora. Wow, gimana? So far so good ya, mudah-mudahan ya separuh perjalanan 2026. Hari Senin lagi nih, waktunya kita menjemput rezeki lagi sahabat Sonora, menjemput impian dan kembali dengan segala aktivitasnya. Kita mulai bareng-bareng di sini yang masih agak berat buat melek, yang masih gulang-guling, meremelek, bingung. Beneran ini Senin, besoknya libur lagi. Hari kejepit nasional. Ya udah gak apa-apa, yuk kita jalani aja sama-sama ya. Sonora Pagi, Rara Kalesaran yang menemani Anda hingga tuntas pukul 10 nanti.

Morning Inspiration. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pemuda ini jenuh dengan kehidupannya. Ia tidak mengerti untuk apa hidup di dunia ini. Hampa, putus asa. Ia berpikir untuk mengakhiri hidupnya segera. Disisipkannya seutas tali untuk menggantung diri di sebatang pohon. Lalu tiba-tiba pohon itu menyela dengan lembut. "Tolong, jangan gantung diri di sini. Setiap pagi banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi dan menghibur siapapun di sekitar sini." Sambil marah, si pemuda pergi mencari pohon lainnya, namun selalu ditolak. Setelah ditolak berkali-kali, si pemuda jadi marah dan mau menebang semua pohon-pohon itu. Ia pulang ke rumah dan mengambil kapak untuk menebang pohon-pohon itu. Tiba-tiba seorang tetangganya mengatur pemuda itu. "Kamu mau kemana dengan kapak itu?" Wajahnya kelihatan begitu terkejut. Pemuda itu menjawab, "Saya ingin menebang pohon." "Oh, kalau begitu, bisakah kamu menebang untukku juga? Aku ingin memasak." Pemuda itu terdiam tidak menjawab. Ia hanya memperhatikan wajah tetangganya yang sudah tua itu. Timbul simpati di hatinya. Akhirnya ia menjawab, "Baiklah, aku akan carikan kayu untuk kamu." Pemuda itu berlalu bersama kapaknya. Ia mau menebang pohon-pohon yang menghalangnya tadi. Melihat pemuda itu datang, pohon bicara kepadanya. "Kamu lagi? Untuk apa kamu datang bersama kapak? Aku ingin menebang kamu dan menjadikan kamu bahan bakar untuk membantu tetanggaku yang sudah tua untuk memasak makanannya." Pohon itu terkejut dan langsung menjawab, "Wah, bagus sekali. Kamu sudah berubah. Kamu memang pemuda baik dan bertanggung jawab sekarang. Silakan tebang diriku. Aku bahagia sekali bisa bermanfaat kepada yang lain." Pemuda itu kaget sambil berpikir. Sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan. Mereka menyayangi diri sendiri dan berusaha bermanfaat bagi makhluk lain. "Lalu bagaimana dengan aku? Aku manusia masih muda, kuat, dan sehat." Sahabat Sonora, ingatlah, kalau kita mengisi kehidupan dengan mengeluh dan pesimis, kita menjalani hidup dengan berat. Kebahagiaan bukan apa yang dapat kita peroleh dalam hidup, akan tetapi apa yang bisa kita berikan.

0: Morning Inspiration.
1: Seringkali kita memandang dunia yang penuh masalah ini dengan helaan napas panjang. Kita melihat krisis, ketimpangan dan kemalangan, lalu melangkah pergi seraya berbisik dalam hati, "Ah, saya masih terlalu kecil untuk bisa mengubah keadaan." Namun, mari kita tengok sejenak jendela dunia dari sudut pandang seorang gadis muda bernama Gitanjali Rao, asal Michigan, Amerika Serikat. Di usianya yang masih sangat belia, 11 tahun pada 2018 silam, ketika remaja sebayanya mungkin sedang sibuk dengan dunia bermain, matanya justru tertuju pada sebuah berita pilu tentang krisis air bersih beracun yang melanda kotanya. Gitanjali melihat teman-teman seusianya jatuh sakit hanya karena menengguk air dari keran rumah mereka sendiri. Ia tidak memilih untuk sekedar mengasihani dari jauh. Didorong oleh rasa empati yang mendalam, Gitanjali mengurung diri di laboratorium, bergelut dengan rumus-rumus rumit dan teknologi. Hasilnya, dalam usia yang masih 11 tahun, ia berhasil menciptakan sebuah alat portabel yang mampu mendeteksi kandungan racun dalam air secara instan. Sebuah temuan yang menyelamatkan banyak nyawa. Gadis muda ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kepedulian tidak pernah menanyakan berapa usia kita atau seberapa tinggi pangkat yang kita miliki. Kepedulian hanya butuh sebuah hati yang menolak untuk abai terhadap penderitaan sesama. Sahabat Sonora, jangan pernah menunggu dunia menjadi sempurna untuk mulai mengulurkan tangan. Perubahan terbesar tidak lahir dari mereka yang paling berkuasa, melainkan dari jiwa-jiwa murni yang menolak membiarkan keresahan berlalu begitu saja.

Niki Astria, sahabat Sonora, dengan Mengapa. Saya tuh terinspirasi muter lagu ini karena kemarin saya habis makan di Senayan City dan depan saya adalah Mbak Niki Astria. Pengen nyapa. Soal kenal nanti gitu ya. Langsung saya teringat, putar deh lagu Mengapa. Besok pas siaran gitu ya. Mbak Niki Astria sudah menghibur kita di pukul 5 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora, di Sonora Pagi. Rara Kalisaran di sini yang menemani di Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, juga melalui live TikTok ya. Pagi hari ini untuk Anda yang mau bergabung di live TikTok juga kami nantikan. Selamat pagi untuk Pak Suito, Yohana Suito. Good morning, kasih Tuhan apa adalah kasih yang sempurna, tanpa syarat dan tanpa batas. Thank you, Bu Vera juga sudah menyapa, selamat pagi, salam sehat, semangat. Kesempatan terbaik adalah melakukan hal yang baik untuk sesama. Makasih Bu Vera, juga Bu Leli Wulan, good morning, absen aja, jangan lupa bahagia. Siap, jangan lupa bahagia juga ya Bu Leli ya. Pak Baron, good morning, apa kabar? Pak Baron lagi TikTok juga gak nih? Pagi hari ini ya, boleh menyapa juga. Selamat menjalankan tugas dengan semangat. Salam sehat, cuaca di Cipinang masih gelap. Selamat pagi juga untuk Pak Sengku di Mangga Besar. Selamat pagi Pak Sengku, apa kabarnya? Sehat-sehat terus. Menyapa juga dengan bunga merahnya itu ya. Selamat pagi Pak Sengku. Saya putarkan satu lagu juga untuk kita semuanya. Heal the World, sahabat Sonora, Michael Jackson.

FM92 Jakarta, News Traffic and Music. Hai, selamat pagi. Warga TikTok yang sudah ramai sekali pagi hari ini, sudah ada 1800-an yang mampir, 39 yang baru follow. Yuk, yang baru ketemu sama channel Sonora boleh di follow ya, supaya kita ketemu lagi ketika live. Setiap hari ini kita live di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam. Pak, Kak Andre Huta Barat, Kak Grace, selamat pagi. Kemudian juga ada Kak Didi, Kak Ahmad, Kak A, Kak Janvier, Ibu Tuti, Kak Wawan Thea, Kak Ahtaf Lamboya, Kak Ahmad, M. Kus, Irwan, dan lain-lain banyak sekali. Nanti saya absen lagi. Ada Bu Vero juga, selamat pagi dari Gunsa ya. Cuaca di Gunsa masih gelap. Sama nih, Palmera juga masih gelap nih. Padahal udah setengah enaman lewat, harusnya sudah mulai ada sedikit cerah ya. Selamat hari Senin untuk Bu Nur di Pekalongan. Jangan lupa bahagia, thank you. Pak Surya di Durensawi juga selamat pagi. Semoga hari ini kita senantiasa diberikan perlindungan, kesehatan, kebahagiaan, dan rejeki yang berlimpah. Selamat pagi Rara dan juga semua pendengar. Semangat untuk hari ini. Terus juga turut berduka cita untuk atasan saya, Bu Sofi Handoko, sudah meninggal kemarin siang pukul 2. Semoga diterima di sisinya. Keluarga diberikan kesabaran dan ketabahan. Amin. Turut berduka cita juga Pak Surya ya. Terima kasih untuk Anda yang masih setia. ABG 90-an, mana suaranya? Yuk kita bareng-bareng nyanyi sama lagu yang satu ini. Java Jive dengan Kau Yang Terindah.

Yang satu ini dari Fun Factory, I love you sahabat Sonora. Thank you so much untuk Anda yang masih terus tune in bersama dengan kami di Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music, juga melalui TikTok. Saya sapa dulu Karib Kavelani. Selamat pagi Rara dan Sonora. Makasih ya setiap kakak Rara siaran sering banget putar lagu Michael Sturrock, kesukaan banget. Oh iya iya, keseringan saya berarti ya. Saya kurangin deh besok Karib Kak. Marah nih nanti. Jalanan berapa hari ini agak lengang, mungkin berapa anak sekolah sudah libur, jadi perjalanan lancar-lancar. Langit sekarang masih gelap. Semoga seharian cuaca cerah. Thank you Karib Kak, Kak Hani. Juga semangat pagi Bu Hani. Ciledug Tangerang masih gelap. Beberapa sahabat saya di TikTok ini ABG 90-an juga menyapa. Kak Giuseppe, Kak Dia, Kak Bang Jai. Ada juga siapa lagi nih? Kak Advokat Ibnu Khalid, Tegal, Kak Rahmawati. Kak Agung Putra, Anyer Serang, Serang ya Kak Pion. Kak Sardo, selamat pagi. Kak Janvier, kemudian Kak Lisda, Kak Iwan, makasih sudah follow. Kak Dedi Amalo, Kak Kasur tetangga nih kayaknya ya. Kemudian Kak Ruth 03, Kak Satria Terlena, Kak Hazmir, Kak Diki Arianto, Kak Nanang Masnan. Thank you so much, sudah banyak yang nostalgia dengan kita pagi hari ini melalui TikTok Radio Sonora FM 92. Silakan dicari ya, dan kita seru-seruan bareng di TikTok. Rara masih terus menemani Anda sampai dengan pukul 10 nanti. Sonora pagi di sini yang akan terus menghibur pagi Anda di hari Senin yang kurang enak ini ya, hari kecepit. Tapi ngomong-ngomong hari Senin tanggal 15 ini benar-benar pertengahan tahun 2026 loh. Bulan Juni bulan tengah-tengah, tanggal 15 juga pas di tengah-tengah sahabat Sonora. Gimana? Pertengahan tahun kebelakang, aman terkendali atau dar-dar-dor? Untuk warga negara Indonesia tercinta, lumayan ya, kerasa banget setengah tahun nih.

0: bahagia bersama kami di Sonora Network. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat pagi sahabat Sonora. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menegaskan program makan bergizi gratis tidak akan di stop. Kodari mengingatkan bahwa MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, di mana program ini penting untuk meningkatkan kesehatan, kecerdasan hingga menurunkan angka stunting pada generasi muda. Meski demikian, Badan Gizi Nasional tetap akan menjalankan program MBG sambil terus mengevaluasi dan membenahi tata kelolanya. Wali kota San Miguel Amatitlan Joel Bravo tewas ditembak di daerah Meksiko Selatan setelah dilansir AFP. Lokasi penembakan terletak di negara bagian Oaxaca, di wilayah Meksiko yang merupakan tempat kartel narkoba berjuang untuk mengendalikan rute perdagangan. Diketahui sebelumnya hampir 100 wali kota tewas di Meksiko sejak tahun 2006 ketika kekerasan terkait narkoba meledak di negara tersebut.
0: Demikian Sonora Update.

Kalau dengar lagu ini lebih banyak yang ingat Antrilah di Loket ya, daripada I Can Love You Like That. Ini aslinya dari All For One, sahabat Sonora. Saya kirimkan spesial untuk sahabat-sahabat pagi saya. Selamat pagi Pak Wangsa, Japek dari Pondok Gede sampai Cikarang lancar. Semoga hari ini lancar penuh berkah. Lancar ya Pak ya, semangat ya walaupun hari kejepit ya. Ada juga Bu Anaka Tomasoa, selamat pagi. Salam sehat juga untuk Anda, selalu ada cara Tuhan untuk memberkati hidup kita. Tidak ada masalah yang akan melebihi kekuatan kita. Amin. Kita sapa juga Mama Dini. Selamat pagi Mama Dini. Untuk Rara, tetap semangat. Untuk pendengar Sonora dimanapun berada, sehat selalu. Kak Jumirah, Ibu Jumirah. Betul ya? Iya nih kayaknya Ibu Mira dari Harapan Makmur Selatan Bagan Senembah Raya Rohil Riau. Selamat pagi. Sudah menyapa Pak Erwin Octaviano, Rara, keren. Thank you Pak Erwin. Selamat pagi juga Kak Bisa dari Medan, Kak Bujel, Pak Suhanda, kemudian Kak Bibul, Kak Sayang, Kak Ibu Rianti dari Gunung Putri, Kak Adi Suryadi, Kak Dewa 781 dan lain-lain. Selamat pagi semuanya. Kita mau sampaikan dulu untuk perakiraan cuaca dari BMKG untuk hari ini ya sahabat Sonora. Di hari Senin 15 Juni 2026 BMKG memprediksi cuaca di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur hujan ringan, Jakarta Selatan hujan sedang, sementara wilayah lain seperti Bekasi, Banda Aceh, Padang, Pontianak, Makassar, Gorontalo, Sukabumi, Surakarta berawan hari ini. Yang cerah di Surabaya nih, Denpasar, Kupang, Jayapura, Kudus, Blitar, Kediri, Madiun, Gunung Kidul cerah. Kemudian untuk potensi hujan ringan bisa terjadi di Bandung, Depok, Semarang, Yogyakarta, Tangerang, Medan, Palembang. Hujan sedang di Bogor, Minahasa, Tomohon, Konawe Utara. Hujan petir di Karimun, Bangka Barat, ini Karimun Riau ya, kemudian Lampung Selatan dan juga Halmahera Barat. Tetap semangat apapun cuacanya. Jangan lupa sebelum berangkat berdoa dulu. Hati-hati di perjalanan.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, senang sekali Kak Sora bisa kembali menyapa kamu. Ada tokoh baru yang ingin berkenalan dengan kita hari ini. Wah, siapa ya kira-kira? Langsung aja yuk dengerin ceritanya.
2: Pernikahan Sang Tikus, dongeng dari Jepang. Dahulu kala, hiduplah keluarga tikus dengan bahagia di daerah pegunungan. Keluarga ini ada ayah tikus, ibu tikus, dan satu anak perempuan. Suatu hari, ayah dan ibu tikus berpikir, sudah saatnya mencarikan pasangan yang cocok untuk anak mereka.
3: Lihatlah, anak kita sudah besar. Sudah saatnya kita mencarikan suami yang cocok untuknya.
4: Betul, kita akan carikan dia lelaki yang paling baik dan kuat di dunia.
2: Keesokan harinya, mereka pergi mencari calon suami tersebut. Tapi tiba-tiba, ayah tikus melihat ke arah langit.
4: Aha, itulah suami yang cocok.
2: Ternyata, yang ditunjuk ayah tikus itu adalah matahari. Spontan, anaknya protes.
5: Dia itu terlalu panas, ayah. Coba carikan aku yang lain.
2: Ayah pun bertanya kepada matahari.
4: Oh, matahari. Apakah ada yang lebih kuat darimu?
5: Tentu saja ada. Awan bisa menutupiku dan menghalangi semua cahayaku.
2: Seketika itu juga, awan bergerak cepat melintasi langit.
4: Baiklah, kalau begitu anakku, kenapa kamu tidak menikahi awan saja?
5: Oh tidak, aku tidak bisa ayah. Dia itu terlalu gelap dan dingin. Coba carikan aku suami yang lebih baik, yang lebih kuat dan perkasa.
2: Karena ingin membahagiakan anaknya, ayah tikus lalu bertanya kepada awan.
4: Tolong beritahu aku awan, adakah yang lebih kuat darimu?
6: Tentu saja ada. Angin membuatku berpindah sampai ke ujung langit.
4: Wah, benar juga. Angin masih lebih kuat. Kamu bisa menikah dengannya.
5: Ayah, angin kan datang dan pergi sesuka hatinya. Dia pasti tidak setia.
2: Ayah tikus pun setuju, lalu berseru memanggil angin.
4: Oh angin, adakah yang lebih kuat darimu?
7: Tentu saja ada. Gunung tidak akan bergerak mau ada hujan dan badai sekalipun.
4: Ah, itu dia. Kamu bisa menikahi sang gunung.
5: Ayah, dia itu membosankan. Tolong carikan orang lain saja.
4: Ya ampun, nak. Ini lebih sulit dari perkiraanku. Oh gunung, kurasa tidak ada orang yang lebih kuat darimu ya?
8: Tentu saja ada. Ada seekor tikus muda yang sedang menggali di bawah lerengku. Tidak ada yang bisa aku lakukan untuk menghentikan dia.
2: Saat itu juga, seekor tikus muda yang tampan keluar dari sebuah terowongan di lereng gunung. Anak tikus pun tidak bisa berhenti melihatnya.
5: Wah, dia sangat sempurna.
3: Apakah kamu ingin tikus ini menjadi suamimu, nak?
4: Kurasa dia lebih kuat dari siapapun di dunia.
2: Maka, kedua tikus itu pun menikah di bulan berikutnya. Lewat perjalanan panjang ini, ayah dan ibu tikus akhirnya menyadari bahwa setiap makhluk memiliki kelebihan uniknya sendiri dan kebahagiaan sejati seringkali berada sangat dekat dengan kita.
1: Indah sekali ya perjalanannya. Adik-adik dan sahabat Sonora, ingat selalu pesan baik dari cerita tadi ya. Kak Sora pamit, selamat melanjutkan aktivitas kamu kembali.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Ya sahabat Sonora, kita akan update ya informasi lalu lintas di ruas tol di pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat pagi hari ini. Kita menuju ke tol dalam kota. Cawang, Tomang, Pluit, Cengkareng lancar dua arah. Tol Janger, Tomang yang menuju ke Bitung lancar. Sebaliknya kunciran KM16 mengarah KM14 arah Tomang padat, kepadatan volume lalu lintas. Tol Jor W2U, Ulu Jami yang menuju ke Meruya lancar dua arah. Tol Jor W yang dari Pondok Pinang menuju Pondok Ranci lancar dua arah. Kemudian Taman Mini yang menuju Rorotan juga lancar dua arah. Tol Jagorawi, Cawang yang menuju Ciawi lancar, sebaliknya Taman Mini KM6 mengarah Kali Cipinang, KM3 700 padat, ada penanganan kendaraan gangguan di bahu luar. Tol Japek, Cawang yang menuju ke Cikampek lancar dua arah. Tol Purbalenyi, Dawuan yang ke Cilenyi juga lancar dua arah.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Sahabat Sonora, kita juga akan update ya informasi lalu lintas dari sekitaran Sultan Agung. Seperti apa pantauan rekan Lia Muspiro, silakan.
2: Baik, selamat pagi sahabat Sonora. Lalu lintas di Jalan Sultan Agung Jakarta Selatan dari arah Jalan Saharjo atau dari arah Manggarai menuju ke Halimun terpantau ramai lancar, normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas. Kemudian dari Halimun yang mengarah ke Duku Atas dan sebaliknya juga ramai lancar, normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas. Dari Halimun ke Jalan Latu Harhari mengarah ke Taman Menteng ramai lancar. Demikian Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: I Love You dari Segen Kick menemani Anda di Sonora Pagi. Makasih buat si Demplon Abrak. Saya habis dihujani dengan gift yang luar biasa banyak. Speechless saya, terima kasih ya. Saya mau menuju ke Rasuna Said dulu, sahabat Sonora, untuk menyampaikan informasi lalu lintas untuk Anda. Silakan.
1: Baik sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan HR Rasuna Said dari arah Galunggung mengarah ke Karet Kuningan atau mengarah ke simpang Jalan Kasablanka terpantau lancar pagi ini. Arah sebaliknya mengarah kembali ke Setiabudiwan juga terpantau ramai lancar. Berlanjut ke Jalan Hos Cokroaminoto mengarah perempatan Imam Bonjol ramai lancar, normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas saja. Selepasnya mengarah ke Taman Menteng terpantau ramai lancar kembali. Demikian Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih Lia Muspiro. Kita menuju ke Pak Roy Sidayat di Subang. Selamat pagi, absen aja. Kak Becky, apa kabar? Komplek aku lagi banyak acara musik di mana-mana, indahnya hidup ini. Ih, asiknya. Terus juga ada lagi dari Ibu Lydia di Kemayoran, Jakarta Pusat. Lama gak menyapa nih, Ibu Lydia, apa kabar? Sehat-sehat ya. Yang ada di TikTok juga, si Demplon, masih loh saya ditembakin gift nih sampai sekarang. Thank you so much yang sudah follow juga. Kak Afka, Pak Baron, hati-hati di jalan. Kak Ajuma, Kak Racing, Kak Akta, Kak Aditya, semuanya yang masih stay tune bersama dengan kami.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
1: Milli Vanilli, I'm Gonna Miss You. Lagu Girl, I'm Gonna Miss You atau I'm Gonna Miss You oleh Milli Vanilli dirilis pada bulan Juli 1989 sebagai single keempat dari album debut mereka All or Nothing di tahun 1988. Lagu ini mencapai nomor 1 di tangga lagu Billboard Hot 100. Ini dia Milli Vanilli, I'm Gonna Miss You.

0: Throwback Hits only on Sonora FM 92 Jakarta.
1: Ya, sahabat Sonora, Anda masih terus bersama dengan saya, Rara Kalesaran dari Sonora FM Jakarta di Sonora Pagi, bersama dengan sahabat-sahabat pagi saya yang juga sudah stay tune di TikTok ya. Tapi untuk hari ini nih, sahabat Sonora, kita akan membahas tentang penyesuaian tarif. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membeberkan terkait rencana penyesuaian tarif Trans Jabodetabek yang belakangan ramai menjadi perbincangan publik. Pramono menegaskan bahwa tidak semua rute Trans Jabodetabek akan mengalami kenaikan tarif hingga 10.000 sampai 15.000 seperti yang beredar di pemberitaan, dan menurut Pramono penyesuaian tarif hanya akan diterapkan pada beberapa rute tertentu yang memiliki biaya operasional lebih besar, di antaranya rute dengan jarak yang panjang seperti Blok M ke Bandara Soekarno-Hatta. Nah, wacana penyesuaian tarif Transjakarta ini kembali diperbincangkan di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan transportasi publik di Jakarta. Kalau menurut pengamat kebijakan kota Sulfikar Marikar menilai bahwa penyesuaian tarif Transjakarta ini adalah hal yang wajar ya untuk dikaji, terlebih sejak beroperasi di tahun 2005. Tarif Transjakarta itu kan 3.500 ya, belum mengalami perubahan. Bahkan kondisi ini diklaim menjadi tarif Transjakarta sebagai salah satu yang termurah dibandingkan layanan transportasi publik lainnya di kota besar di Asia Tenggara. Nah, pertanyaannya, apakah dengan kenaikan dari tarif Transjabodetabek ini Anda akan kembali menggunakan kendaraan pribadi, atau juga mungkin Anda keberatan, atau ya gak apa-apalah, atau juga belum pernah naik loh dari 2005, sudah 20 tahun lebih begitu ya. Silakan mulai berpendapat 0812 1229200.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update Pesta Bola 2026.
2: Sahabat Sonora, Timnas Jerman berhasil menggulung Timnas Curaçao dengan skor 7-1. Julian Nagelsmann, pelatih Jerman, mengakui timnya sempat kesulitan pada awal pertandingan saat menghadapi Curaçao. Gol perdana Curaçao diakuinya sangat mengganggu ritme Der Panzer yang sebelum akhirnya mampu mengembalikan keadaan setelah gol Nico Schlotterbeck. Pesta gol Timnas Jerman diciptakan oleh Felix Meka, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz, Joshua Kimmich, Nathaniel Brown, Dennis Undav. Sementara itu, gol hiburan dari Curaçao dicetak oleh Livano Komenensia di menit ke-21. Timnas Jepang mampu menahan Timnas Belanda pada match day pertama grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan berlangsung di Stadion Dallas. Timnas Belanda tampil dominan sepanjang laga meski sempat mendapat perlawanan ketat pada babak pertama. Seluruh gol dalam pertandingan ini terjadi setelah jeda. Belanda mencetak 2 gol lewat Virgil van Dijk di menit 50 dan Crescencio Somerville pada menit ke-64. Sementara gol Jepang diciptakan Keito Nakamura pada menit ke-57 dan Daichi Kamada pada menit 88.
1: Demikian Sonora Update Pesta Bola 2026.